100 peserta memeriahkan sambutan Hari Bapa 2026 peringkat negeri yang bertemakan Sehebat Kasih Bapa. Sambutan ini sebagai penghormatan dan penghargaan kepada insan bergelar bapa atas jasa dan pengorbanan yang dicurahkan mereka. Menurut pengarah LPPKN Negeri, Muhammad Azmi Jakomar, sambutan Hari Bapa merupakan platform signifikan dalam mengangkat martabat dan peranan bapa dalam institusi kekeluargaan. Penganjuran ini mencerminkan komitmen berterusan dalam memperkukuh institusi keluarga melalui penglibatan aktif golongan bapa di samping menyemai budaya penghargaan selain menyokong usaha melahirkan masyarakat yang harmoni, berdaya tahan dan sejahtera. Beliau memaklumkan pada sambutan Hari Bapa 2026 yang dianjurkan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN di Bangunan Persekutuan Kangar. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Perlis menahan 4 pendatang asing tanpa izin parti dalam ops bersepadu dan ops sapu yang dilaksanakan di sekitar Kangar dan Arau pada 23 hingga 24 Jun lalu. Operasi melibatkan 16 pegawai JIM Perlis dengan kerjasama 7 pegawai agensi anti dadah kebangsaan AADK Negeri Perlis telah memeriksa 6 lokasi penempatan warga asing dan 42 individu terdiri daripada warga Malaysia, Thailand, Myanmar, Nepal dan Bangladesh. Hasil pemeriksaan mendapati seorang lelaki warga Myanmar dan 2 lelaki warga Bangladesh disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan atau pas yang sah. Manakala seorang lagi lelaki warga Bangladesh disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959-63 kerana tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Sekian berita yang disunting oleh Wan Wazli Wan Cik. Seseorang mulia bukan kerana apa yang dimilikinya tetapi kerana pengorbanannya untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta satu lagi detik bersejarah apabila buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab berjaya melayakkan diri dan beraksi dalam satu edisi kejohanan terbesar dunia ini. Kejayaan ini hadir seiring dengan perluasan format Piala Dunia kepada 48 pasukan yang membuka lebih banyak ruang kepada negara-negara dari seluruh benua untuk melangkah ke pentas global. Penyertaan lebih ramai wakil dari dunia Arab ini bukan sahaja mencerminkan peningkatan kualiti bola sepak di rantau tersebut, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan, perpaduan dan perkembangan pesat sukan bola sepak di Asia Barat dan Afrika Utara. Lebih daripada sekadar angka, kehadiran 7 pasukan ini dijangka membawa warna tersendiri kepada kejohanan. Negara-negara tersebut diwakili oleh 5 pasukan dari rantau Asia, AFC, dan 2 pasukan dari rantau Afrika, CAF. Antara negara Arab yang terlibat ialah Arab Saudi, Qatar, Jordan, Iraq, Emirat Arab Bersatu, UAE, Maghribi dan Algeria. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Fearless FM. By frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: a warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam yang tikus, semua ada kat sana. Habis tak buat apa, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja berdedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, diorang akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu diorang hit.
7: 3 juta hit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

Kenangan mengusi jiwa ya Ramli untuk anda di Perlis FM serasi dengan ku 8.49 minit pagi. Seperti yang saya bagi tahu tadi kan, kita dengar ranking Malaysia sekarang ni berada dalam kedudukan 12 terbaik dalam indeks keamanan global 2026. Alhamdulillah, di mana Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada tahun 2025. Dengan sahnya, dengan rasminya, pada tahun 2026 ni kita berada di tangga ke-12, meningkat satu anak tangga lagi. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, pencapaian itu sekaligus meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama dengan Singapura dan juga Jepun. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusanlah Kerajaan Ahmad Dhani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Dan pengiktirafan ini juga adalah hasil komitmen seluruh pasukan keselamatan, agensi penguatkuasaan serta semua pihaklah yang tidak pernah berkompromi dalam memelihara keamanan ketenteraman negara. Jadi terima kasih semualah untuk abang-abang polis semua yang telah pun berusaha keras untuk memastikan keselamatan Malaysia ini berada dalam keadaan baik. Sentiasa saja buat rondaan, sentiasa saja tak kira pagi ke petang ke malam ke kan, sentiasa dengan kenderaan rondaan anda untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik. Abang-abang polis, makasih ya. Abang-abang yang berada di seluruh sempadan, dari tim sempadan,

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan. Seterusnya, memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga-harga raw material. Tak bolehlah. Apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel merasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita jatuh jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni. Apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenade di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. Dia kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga. Teknik yang bow tu. Dia walaupun you
10: cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan enderman dia tak itu. Okey. So mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu and 4 second you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu? Terhadap lebih tu memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
10: Kita memang bersedia, kita sendiri itu banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sejak minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut, seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Nama Cristiano Ronaldo terus menjadi tumpuan dunia apabila beliau bakal mencatat satu lagi pencapaian luar biasa di Piala Dunia FIFA 2026. Pada usia 41 tahun, Ronaldo dijangka membuat penampilan ke-6 di pentas Piala Dunia. Satu rekod yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda bola sepak dunia. Penyerang Portugal itu juga kekal sebagai antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Apa yang menjadikan kisah Ronaldo lebih istimewa ialah rekod jaringannya. Beliau merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Jika berjaya menembusi jaringan pada edisi 2026, Ronaldo akan memecahkan rekodnya sendiri dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Untuk rekod, penampilan pertama Ronaldo di Piala Dunia adalah pada tahun 2006. Ketika itu, bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, masih belum dilahirkan lagi. Ini menunjukkan betapa panjang dan luar biasanya perjalanan karier Ronaldo di pentas bola sepak dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: yang
1: kau untuk anda Syamil dengan pertama di 102.9 Megas dapat 9.20 minit pagi dah. Anda mendengarkan di jam yang terakhir sekarang ni, yang keluar makan bersama dengan kawan-kawan. Selamat menjamu selera. Dan bertukar-tukarlah kereta. Asyik member tu je yang kena. Asyik-asyik kereta aku je kan. Mana hati, asyik-asyik aku pula kena bayar. Tukar-tukar lah. Oh, tontong eh. Oh, perempuan dia macam tu. Dia tak macam lelaki tau. Perempuan dia makan sekali, bayar asyik-asyik. Lelaki dia tak kisah kadang-kadang tu. Tapi kalau hari-hari tak kisah, penat. Bayar poket. Dan orang perempuan pula kalau dia nak keluar makan, ditunggu korum tau. Ditunggu kawan-kawan dia, ditunggu geng. Tak cukup geng, dia tak keluar makan, biar dia lapar tau. Dia kena tunggu cukup geng. Orang ni ada. Baru dia keluar makan, baru dia start kereta keluar. Kalau lagi tak cukup geng tu, dia tak keluar. Duduk tunggu kawan dia bagi cukup korum. Perangai orang perempuan. Apa malu nak makan sorang-sorang tu? Takkan ku ulang. Bunga featuring Lukman Padolski.

Bunga Bunga dan juga Lukman Padolski dengan pilihanmu. Layan je lagu ni kan lelek gitu tak? Inilah Polis FM untuk anda yang lama yang baru semua ada. Bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam nanti. Dan selepas saya nanti macam biasa, anda akan bersama dengan adik Noratika Nordin yang lebih power untuk membuatkan anda

bertemakan sehebat kasih bapa. Hebat betul kasih bapa ni kan? Ha. Dan melibatkan lebih 300 peserta telah pun memeriahkan sambutan Hari Bapa 2026 peringkat negeri Perlis. Kata pihak penganjur, ini sebagai satu penghormatan lah dan penghargaan kepada insan yang bergelar bapa atas jasa pengorbanan yang dicurahkan mereka. Dan ia telah pun dianjurkan oleh LPPKN. Jadi terima kasih untuk LPPKN yang telah pun

Bapak tunggul ke? Habis ibu tunggal ada, takkan tak ada bapak tunggul? Bapak tunggal. Aduh, awal-awal gurau-gurau je. Okey, semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Kasih sayang ibu bapa akan terus kekal selamanya, sejahtera. Dan juga sentiasalah memberikan generasi kita yang terbaik gitu. Berusaha untuk memberikan yang terbaik. Alright, 102.9 MHz di mana sahaja anda berada. Pastikan kita terus jadi geng, kita terus jadi teman. Kerana sokongan anda terus menjadikan kami bersemangat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti. 18 jam setiap hari temu janji kita, dating kita kat sini. Kat mana tu? 102.9 MHz. Dan juga di hati amplik. Mystical, magical.

Benson Boone menjadi pilihan saya ni. Jam yang terakhir yang kita bawakan untuk terus menghiburkan anda dalam menghampiri 9.30 minit pagi. Mana kata kita masih ada lagi setengah jam je lagi. Kami terus menemani anda yang sedang bersarapan waktu ni. Apa pilihan sarapan anda pagi ni? Kat mana kedai pilihan anda tu? Atau sarapan kat rumah je? Nasi rendang pun jadi lah. Kan? Nasi rendang pun kalau makan dengan orang tersayang ni sedap. Kalau ayam goreng crispy ke apa ke, kalau makan seorang-seorang pun tak apa-apa, nak sedap juga kan. Biarlah lauk tambahan tergeliat tak apa. Janji makan dengan orang tersayang gitu. Eleh, manisnya. Waktu ada kan. Waktu tak ada rasa sunyi, rindu pula kan. Waktu ada.

Kawan saya ni. Dia dah glamour, bertambah lagi glamour lah hari ni. Aduh. Orang lain pun sama berdiri juga. Taklah buat poster, pelekat, kata-kata pekan pekan gangak ni. Dia sama berdiri, siap dengan net banner.

of the uncle. Happy birthday, happy birthday to my friend. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditebalkan misai itu lagi. Birthday boy Muhammad Syah Hashim. Selamat menyambut bulan tahun. Antara penyampai kita yang menyambut bulan tahun hari ini. Semoga dipanjangkan umur, murah rezeki selalu. Dan begitu juga dengan pengarah kami, Cik Mata Hidayat Ghazali. Happy birthday, boss. Dia pun buat banner tu. Sambutan birthday Mak Syah, dia pun buat banner. The show. Dia janji dia kata birthday tahun ni dia nak cukup misal. Kita tengok. Betul tak dia nak cukup misal dia?

Julian Hakim and the Magistrate. Ucapan happy birthday untuk Mak Syah Hashim datangnya dari Persatuan Makan Minum. Persatuan Makan Minum. Aduh, terima kasihlah Cok Dang Dekmi. Ah, Cok Dang Dekmi yang bagi info pasal tu. Saya terkejut tengok poster tu. Oh, ucapan birthday. Selamat menyambut aja hari lahir dari Persatuan Makan Minum. Aduh. Ada Persatuan Makan Minum ya. Okey, kita sekarang ni kan, kalau kita tengok kat mana-mana media sosial, kat TikTok ke, kat FB ke, kat Threads ke, mana-mana je lah kan. Dan kalau kita tengok, saya cuba cari dalam tajuk-tajuk akhbar, e-akhbar kita pun penuh dengan cerita-cerita politik, penuh dengan cerita pilihan raya. Dan sebenarnya kita di Malaysia sekarang ni akan mengharapi pilihan raya yang terdekat, Johor dan juga Negeri Sembilan. Jadi demam politik tu semakin suhunya semakin tinggi. Jadi apa yang perlu saya katakan di sini, ingatan untuk kita bersama lah kan. Yalah, kau dengan dia dengan pilihan dia, awak dengan pilihan awak, kau dengan pilihan kau, dia dengan pilihan dia kan. Masing-masing ada pilihan, masing-masing ada kesukaan. Dan undi itu dah hak kita. Janji kita buat undian yang betul, pilih cara undi yang betul, berkempen dengan cara yang betul. Jangan pula, jangan pula lah kan, disebabkan oleh fahaman ideologi politik yang berbeza. Orang ni sokong orang ni, orang ni sokong orang ni, ia jadi garis sempadan. Perhubungan kita duduk elok-elok kerana benda tu, caci maki apa semua yang ada dalam TikTok selalunya lah kita tengok kan. Penuh dengan cacian, makian yang kita tak sanggup nak baca kadang-kadang. Menjadikan perselisihan faham dan juga kerenggangan perhubungan antara sama manusia tu disebabkan dek politik yang sementara tu kan. Ali, kita ingatkan rakyat Malaysia, tolonglah hentikanlah semua anggota apa budaya caci maki dalam mana-mana media sosial. Dan kita pun kalau rasa berada dalam media sosial tu, baca, tengok, janganlah nak tumpang sekaki kan. Kadang-kadang kita komen type terlebih, tersalah, jadi fitnah, satu perkara pula, satu cerita pula nak kena masuk mahkamah. Kan Malaysia ni sekarang ni mudah je kan untuk buat saman dan sebagainya, seandainya ia melibatkan fitnah dan sebagainya. So please, fahaman politik untuk diri kita, simpan dalam jiwa kita, simpan dalam minda kita, cukup time panggah sebagai pengundi kan. Jangan dibesar-besarkan cerita, jangan diseman-seman, jangan dijadikan buah pertengkaran. Tolong-tolonglah kan, ingatan untuk kita bersamalah. Alright, 102.9 MHz Police FM, serasi denganku.

Dengan Aku Bukan Cinta baru saja berlalu menghiburkan anda hanya di 102.9 MHz Perlis FM. Kita berada di jam yang terakhir sekarang ni, dan saya akan mengakhiri tugasan saya macam biasa 10 pagi nanti. Dan selepas itu, Nadia Nordin akan menemani anda.

Gratis dengan Go untuk anda. Dah pun 9.52 minit pagi mendengarkan 102.9 MHz. Sambil kami mendoakan anda semoga hari ini semuanya sihat sejahtera, ceria selalu di samping keluarga tersayang. Dan jangan lupa untuk kamadam hari ini kita ada temu janji dengan Tok Imam. Tok Imam panggil makan kenduri hari ini. Kan hari Jumaat, hari ini 26 Jun 2026 bersama dengan 10 Muharram 1448 Hijrah.

saja pertemuan kita untuk hari ini, hari Jumaat. Sampai kita jumpa lagi di lain waktu. Dan saya akan kembali terus menemani anda pada hari Ahad jam 2 petang nanti. Tak dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, insyaAllah. Jumpa kita nanti. Assalamualaikum semua. Mohon ampun.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM, terima dengan ku kembali bersama dengan saya Atika Nurdin di pagi Jumaat anda. Salam Sayyidul Ayyam, salam 10 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini 26 Jun 2026. Terima kasih untuk anda yang setia mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Selesai 6 hingga 10 pagi rancak ya bersama dengan Sazali Ahmad, teman anda. Saya pula Atika sambung hingga ke pukul 2 petang anda. Dan seperti biasa, rancangan Pakai Dengan Hukum, jangan lupa untuk dengarkan bersama pada jam 11.15 minit pagi untuk anda. Stream di 102.9 MHz. Dengarkan untuk anda. Okay, hang on.

Okay, Faizal Tahir, Rosalia Melalu untuk anda pembukaan untuk segmen Hangat Lead edisi Jumaat anda. Mungkin sedang mendengarkan Blues FM sambil bertugas sekarang ini. Semoga selamat dalam menjalankan tugasan anda. Yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Cuaca pun cantik pagi ini kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini segalanya berjalan seperti yang kita rancang dan juga kita dapat lalui segalanya dengan tenang, tak kita. Aha, untuk anda jam pertama ini kita akan dengarkan bersama Sinar Duha di jam 10.30 minit pagi. Dan juga untuk anda lagu yang FYP di TikTok. Lagu apa yang tengah FYP? Pastikan anda terus stream Hangat Lead Perlis FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Smart 5 untuk anda 10.05 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang masih dengar Perlis FM walau di mana jua anda berada. Di pagi Jumaat 26 Jun 2026 bersama 10 Muharram 1448 Hijriah. Untuk anda nantikan rancangan Pakar Dengar Hukum jam 11.15 minit pagi dengan tajuk yang menarik untuk kita dengarkan pagi ini, Hukum Jilatan Anjing. Kena dengar ni. Mungkin kalau kita tengok selalunya yang tular, ada antara saudara-saudara kita yang kongsikan VTT mereka, tapi adakah itu salah dari sudut hukum dan bagaimana hukum yang sebenarnya? Kena dengarkan pada jam 11.15 minit pagi nanti. Okey, anda boleh dengarkan di Facebook Live Perlis FM, juga di ruangan TikTok Live Perlis FM, dan pastinya di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM Klik. Terus dengarkan, ini dia Taswim, Perasaanku Hangat Lip.

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Transi dengan Ku. Kita dah pun masuk di ruang lagu FYP di TikTok. Okey, dan untuk anda jangan lupa untuk follow kami di TikTok Plus FM di Plus FM 1029 untuk anda dapatkan kandungan social media yang terbaik di Plus FM. Okey, dan kalau nak follow Atika pun boleh je. Terus follow saya di Atika Nordin. Jom, kita ada dua lagu FYP sekarang ini. Kita ada Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga dan juga Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Terus tengah.

0: Hadirin suami dan sayang orang yang sama, membawa kita menghampiri ke pukul 11 pagi dan kita akan dengarkan bersama ulasan berita menerusi Sinar FM selepas ini. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, dengarkan untuk rancangan Pakat Dengan Hukum jam 11.15 minit pagi. Terus dengar Perlis
1: Afan. Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amir Osman.
4: Saya Erdi Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
1: Serasi.
4: Serasi denganku.
5: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan siaran Perlis FM ketika ini. Dan kita kembali untuk rancangan yang kita nantikan setiap hari Jumaat bagi edisi hari ini 26 Jun 2026, bersama 10 Muharram 1448 Hijriah. Dan hari ini di Konti kita bawakan bersama dengan saya, di Konti hari ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Zikri bin Zamri, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum.
2: Terima kasih sudi meluangkan masa hari ini untuk rancangan Paket Dengar Hukum untuk kita dengarkan topik yang bakal dikupaskan berkenaan hukum jilatan anjing, Ustaz, ya?
3: Ya, betul.
2: Baik, jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk mukadimah dan kupasan tajuk pada hari ini. Silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walah. Terima kasih kepada Perlis FM dan juga Jabatan Mufti kerana sudi memberikan peluang kepada saya untuk hadir pada hari ini. Yang mana kita nak membincangkan pada hari ini berkaitan dengan hukum isu jilatan anjing. Baik, yang mana hukum isu jilatan anjing ni, para ulama mereka berbeza pendapat dalam permasalahan tentang anjing ni, iaitu berkaitan dengan aliurnya dan juga tubuh badannya. Yang mana paling kurang di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, iaitu pendapat mazhab Malik. Mereka mengatakan bahawasanya aliur dan juga bulu, iaitu tubuh badan anjing itu, ia bukanlah najis. Maksudnya kita kalau kena tu basuh seperti biasa saja. Antara hujah yang mereka gunakan adalah seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat yang keempat, yang mana Allah Ta'ala mengatakan kul uhinnalakumut tayyibat وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ. Katakanlah wahai Muhammad, dihalalkan kepada mereka ni binatang-binatang yang baik-baik, dan apa sahaja yang kamu ajarkan, ini apa sahaja binatang-binatang buruan yang mereka tangkap, yang kamu telah ajar mereka, مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ, daripada apa yang Allah tak ajar kepada kamu. Di mana kalau kita tengok di sini, mukallibina itu berasal daripada kalbun. Kalbun ni anjing. Maksudnya apa sahaja binatang beruan, iaitu khususnya anjing, apabila dia tangkap maka boleh dimakan. Okey. Kemudian Allah Taala mengatakan fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah apa yang ditangkap oleh binatang buruan tersebut. Okey. Jadi mereka gunakan hujah ini, yang pertama sekali mereka mengatakan bahawasanya anjing itu hukumnya adalah ia bukannya najis. Maksudnya bukan najis mughalladhah lah yang kita belajar tu. Okey. Dalil yang kedua adalah mereka gunakan, iaitu berkaitan ketika mana zaman Nabi SAW anjing berkeliaran. Kahanat al-kilab tabulu wa tukbilu wa tudbiru fil masjid fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar bahawasanya anjing ni pada zaman SAW mereka kencing serta keluar masuk berkeliaran dalam masjid. Falam yakunu yarushuna syai'an min dhalik. Tapi para sahabat ni tidak menyiram apa-apa ke atas tempat tersebut. Maksudnya kalaulah mereka berhujah, kalaulah Nabi SAW mengatakan anjing itu najis, pasti dan pasti Nabi SAW dah suruh dah para sahabat ni pergi basuh ataupun pergi curahkan air dekat tempat yang dikencing anjing ataupun tempat yang anjing masuk tu lah. Dan kita tengok juga dalam hadis lain, yang mana Nabi SAW mengatakan yaqta'us salah al-mar'ah wal-kalbu wal-himar, yang mana akan memutuskan solat ni perempuan, anjing dan juga himar, yang ni keldai. Okey, yang mana menunjuk pada kita bahawasanya anjing ni banyak pada zaman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW biarkan saja. Nabi SAW tak suruh tangkap ke ataupun Nabi SAW nak suruh halau ke, tidak ada. Nabi SAW biarkan saja. Bahkan kalau kita tengok menariknya hadis ni, yang mana Aisyah radhiyallahu anha bila dengar hadis ni, dia kata, oi, syabbahtumuna bil humur wal kilab. Kamu samakan kami perempuan ni dengan keldai dan juga anjing. Sebab Aisyah ni dia mempertahankan hak wanita. Dia dengar, dia kata, kenapa kau samakan kami dengan anjing dan juga keldai? Mm-hmm. Sedangkan Nabi SAW bukan samakan perempuan tu dengan anjing dan juga keldai dari seluruhan sudut. Mm-hmm. Tapi Nabi SAW samakan perempuan dan juga anjing dan keldai ni satu kesamaan, iaitu apabila berada di hadapan di hadapan lelaki sedang solat, tiga-tiga ni akan mengacau kekhusyukan solat. Kalau perempuan ada berada di depan di hadapan lelaki yang sedang solat, barangkali lelaki tersebut akan cuba-cuba tengok, dia cuba usah, cantik tak cantik. Tapi kalau keldai berada di hadapan, bunyi dia bising, bunyi dia tak seronok nak dengar. Tapi kalau anjing pula ada kat depan, anjing ni kita takut, dia ni kalau gigit aku kan tak sedap lah. Jadi dia dah mengacau kekhusyukan solat. Baik. Jadi dalam mereka menggunakan dua hujah ni yang asas, yang mana menunjukkan bahawasanya anjing itu ia bukanlah najis. Okey. Baik, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, iaitu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan juga pendapat yang kuat, satu kaul yang kuat dalam pendapat dalam mazhab Hanbali, mereka mengatakan bahawasanya aliur dan juga bulu serta tubuh badan anjing itu adalah najis. Maksudnya kalaulah kena tu, kenalah basuh sebanyak 7 kali. Antara dalil yang mereka gunakan adalah seperti dalam riwayat, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu thumma yaghsilhu 7 marrat. Apabila anjing ni dia jilat bekas kamu, maksud dia minum lah, falyurikhu, maka buang air tersebut. Falyurikhu ni pun sebenarnya ada sebahagian muhaddis ni mereka mengkritik lafaz ni, tapi tak apa, kita saya tak nak sentuh perkataan tu. Thumma yaghsilhu 7 marrat, kemudian basuhlah bekas tersebut dengan 7 kali. Dalam riwayat yang lain mengatakan, puhuru ina'i hadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marrat ulahunna biturab. Ini bersihkan bekas salah seorang daripada kamu itu apabila anjing tu jilat adalah dengan basuh 7 kali. Yang pertama sekali mestilah dengan tanah. Okey. Jadi mereka gunakan dalil ni bahawasanya anjing dan juga seluruh tubuh badan ni adalah najis. Okey. Tapi ustaz, mazhab Malik tadi tak jumpa ke dalil ni? Kan? Mereka jumpa dalil ni, mazhab Malik. Mereka katakan bahawasanya anjing ni yang apa ni, perintah Nabi SAW itu yang suruh basuh 7 kali, salah satunya adalah mestilah dengan tanah, itu adalah ta'budi. Itu ta'bud, itu semata-mata kita ikut arahan Nabi SAW. Dan ia bukanlah menunjukkan kepada kita bahawasanya jilatan anjing itu dan juga tubuh pada anjing bukan najis. Ia hanya semata-mata kita ikut arahan Nabi SAW. Dan ia menunjukkan bahawasanya bukan wajib, tapi adalah sunat sahaja. Okey, dalam mazhab Malik. Kemudian tadi dalam mazhab Malik saya ada sebutkan bahawasanya mereka menggunakan hujah, iaitu dalam firman surah Al-Ma'idah ayat 4, Allah Ta'ala membenarkan untuk makan makanan yang ditangkap oleh anjing, buruan. Jadi kalau mazhab Syafi'i, jumhur mereka mengatakan bahawasanya apabila anjing itu tangkap binatang, okey, kita boleh buang daripada bekas gigitan itu ataupun kita basuh dan kita masaklah, nanti akan hilang najis tersebut. Sebenarnya kalau kita tengok juga kajian pada zaman sekarang, orang buat research bahawasanya anjing ini apabila dia tangkap, kebiasaannya dia tak keluarkan aliur ataupun dia keluarkan sikit sahaja. Okey. Baik, itu berkenaan dengan pendapat yang kedua, mengatakan bahawasanya aliur adalah najis dan juga tubuh badan juga adalah najis. Tapi kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW hanya fokus berkenaan dengan alir saja, iaitu dia punya jilatan. Nabi SAW tak sebut tentang tubuh badan. Mereka kiaskan mazhab Syafi'i dan juga apa satu kaul pendapat mazhab Hanbali, mereka kiaskan bahawasanya Nabi SAW sebutkan jilatan itu adalah kerana kebiasaannya anjing ni dia suka jilat. Sebab tu Nabi SAW sebutkan jilatan. Tapi sebenarnya nak menunjukkan bahawasanya keseluruhan anjing itu adalah najis. Okey. Tapi kalau tubuh badan itu ada satu kaedah sebut jaf ala jaf tahir bila khilaf. Itu kalau kering dengan kering, maka ia suci tanpa khilaf. Maksud kalau tubuh badan anjing tu dia kering, dia tak basah, maka tak ada masalah. Okey. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga pula, iaitu pendapat masyhur dalam mazhab Hanafi dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, bahkan mengatakan wahada arjahul aqwal. Yang ini adalah pendapat yang paling tepat, iaitu bahawasanya aliur sahaja najis dan tubuh badan ni pula tidak najis. Aliur sahaja najis, manakala tubuh badannya, bulu-bulunya tidak najis walaupun ia basah. Okey, ini jugalah fatwa Negeri Perlis. Bahawasanya fatwa Negeri Perlis menetapkan bahawasanya jilatan anjing sahaja adalah najis. Okey, baik. Kemudian bagaimana pula cara untuk kita nak membersihkan anjing tersebut? Maksudnya jilatan anjing itu. Okey, yang pertama sekali adalah dicampurkan air itu dengan tanah. Dicampurkan air itu dengan tanah, lalu kita basuhkan tempat yang terkena jilatan anjing itu. Ataupun kita nak letakkan tanah tu dahulu. Maksudnya tempat contoh bekas. Bekas ni kena jilat anjing. Kita letak dulu tanah dekat tempat yang terkena jilatan anjing itu, maka kita taburkan dengan air. Pun tak ada masalah. Dia ada dua cara lah. Sama ada kita nak campur dengan air terlebih dahulu, kemudian kita basuh, atau kita nak letak dalam kita nak letak dulu atas bekas yang terkena anjing, apa, bekas terkena jilat anjing itu, kita letak dengan tanah dulu, kemudian kita tabur dengan air, pun tidak ada masalah. Okey, dan disebabkan ada pelbagai riwayat, ada yang mengatakan bahawasanya ulahunna biturab, ada satu riwayat mengatakan ukhrahunna au ulahunna, yang maksudnya yang satu riwayat mengatakan yang pertama sekali mestilah dengan tanah. Satu riwayat lain mengatakan ukhrahunna au ulahunna biturab, iaitu yang terakhir basuhan, so yang ketujuh itu ataupun yang pertama mestilah dengan tanah. Satu riwayat lain mengatakan pula ihdahunna, salah satunya mestilah dengan tanah. Baik, disebabkan itu mazhab Syafi'i itu dalam itu terutama dalam apa ni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan yang pertama sekali, basuhan pertama itu aula, mestilah dengan, iaitu afdal, mestilah dibasuh dengan tanah. Tapi kalau tak nak yang pertama pun, maksudnya nak basuh di antara yang kedua hingga keenam pun tidak ada masalah dengan tanah, ataupun nak yang ketujuh pun tidak ada masalah. Tapi yang ketujuh dia tak capai maksud sangat lah, sebab kalau kita basuh yang ketujuh tu dengan tanah, maksudnya enam kali yang awal tu kita basuh dengan air, kita basuh dengan air, tiba-tiba yang terakhir tu, yang ketujuh pun nak masukkan tanah, kan kotor lah bekas tu. Tapi kalau kita basuh yang awal, ulahunna biturab, awal-awal tu dengan tanah, jadi yang keenam tu akan menyucikan semula lah bekas yang terkena terkena jilatan anjing tu, dan juga yang bekas yang kita dah basuh dengan tanah tu. Baik, itu ada juga riwayat mengatakan athaminah biturab, itu yang kelapan dengan tanah. Tapi para ulama mereka mentafsirkan bahawasanya ada yang mentarjihkan, iaitu yang menguatkan riwayat bahawasanya ulahunna biturab lebih kuat riwayat tersebut berbanding dengan athaminah biturab, iaitu yang kelapan mestilah dengan tanah. Tapi ada juga yang mengatakan bahawasanya athaminah biturab tu bahawasanya air dan juga tanah ni dua unsur yang berbeza. Jadi kalaulah sebenarnya yang ketujuh tu pun dia 8 kali. Sebab dia asingkan air itu 7, yang tanah tu 8. Baik, itu permasalahan dalam yang ke-8 tu. Tak apa. Baik. Kemudian boleh tak kalau kita nak gantikan tanah ni dengan sabun ataupun apa sahaja yang boleh menghilangkan kotoran itu? Okey, dalam mazhab Syafi'i mereka tak benarkan. Mereka mewajibkan tanah sahaja boleh. Tapi dalam mazhab Hanbali mereka kata boleh. Kerana tanah ni adalah unsur yang untuk membersihkan kotoran. Jadi kalau ada benda lain yang boleh hilangkan kotoran seperti sabun, maka boleh digantikan dengan sabun, digantikan sabun dengan daripada tanah tu lah. Okey. Tapi kalau kita tengok kajian zaman sekarang pun buat research,
2: yeah,
3: mengatakan bahawa tanah ni adalah satu unsur yang boleh menghilangkan kuman-kuman yang terdapat di dalam tu. Jadi kalau tanya saya, lebih baik kalau kita utamakan dahulu tanah. Tapi kalau tak ada tanah juga, maksud kita mungkin duduk kat satu negara yang tak ada tanah, maka sukar nak cari tanah, maka kita boleh gunakan sabun. Okey. Itu berkaitan dengan isu jeratan anjing. InsyaAllah kita jumpa semula selepas ini.
2: Baik, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Dan mungkin anda ada sebarang persoalan, insyaAllah untuk kita sampaikan kepada Ustaz. Anda boleh tinggalkan di ruangan komen menerusi Facebook ataupun live TikTok Plus FM dan juga di Facebook. Dan kita akan kembali selepas ini. Terus dengarkan, ini dia untuk anda, Pakat Dengar Hukum Plus FM.

0: dengar hukum.
1: Pakat dengan hukum Plus FM serasi dengan ku, alhamdulillah untuk anda. Kita kembali di bahagian kedua untuk kita ikuti bersama rancangan pakat dengan hukum hari ini dengan tajuk berkenaan hukum jilatan anjing. Untuk bahagian kedua ini kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Zikri bin Zamri, iaitu pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Tadi ni Ustaz dah kongsikan dengan cara basuhannya macam mana. Tapi saya juga tertarik nak tanya dekat Ustaz, bila kita lihat sekarang ni banyak trend yang ada pempengaruh yang membela anjing di dalam rumah dan menunjukkan kasih sayang mereka, adakah itu salah daripada pandangan sudut Islam ni Ustaz?
2: Baik, untuk menjawab soalan tu, kita tengok dulu hukum untuk memelihara anjing. Hukum memelihara anjing ni adalah tidak dibolehkan. Yang mana antara dalil yang mereka gunakan seperti dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi SAW, man amsaka kalban fa innahu yankusu kulla yawmin min amalihi qirat illa kalba harthin aw mashiyah. Siapa yang memelihara anjing maka akan berkurang setiap hari daripada amalannya satu qirat, melainkan anjing yang tujuan ni untuk memelihara tanaman ataupun dengan tujuan untuk memelihara ternakan. Yang itu tak ada masalah. Itu juga ada satu lagi riwayat mengatakan dalam riwayat Muslim, man iqtana kalban laisa bikalbi saidin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yankusu min ajri qiratan kulla yawmin. Siapa yang memelihara anjing bukan tujuan anjing itu sebagai anjing buruan ataupun anjing dengan tujuan untuk memelihara tanaman ataupun untuk tujuan ternakan, maka akan berkurang daripada pahalanya itu dua kirat setiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan, satu kirat ni banyak mana? Kita tengok dalam hadis yang mana fadilat berkenaan dengan solat jenazah. Kan Nabi SAW mengatakan siapa yang solat jenazah akan dapat satu kirat. Siapa yang ikut sampailah pergi ke bumi kan, akan dapat dua kirat. Satu kirat itu bersamaan dengan satu bukit Uhud. Bayangkanlah, kita setiap hari kita belah anjing akan kekurangan daripada pahala kita itu satu kirat. Dalam riwayat lain mengatakan dua kirat. Satu kirat bersamaan dengan satu bukit Uhud. Okey, daripada sini para ulama mereka berbeza pendapat nak menetapkan haram ataupun makruh. Majoriti para ulama mereka mengatakan haram, iaitu dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Okey, tapi dalam mazhab Malik sebahagian mereka mengatakan makruh. Kerana mereka kata kalaulah pelihara anjing ini hukum ni adalah haram, pasti dia akan kehilangan keseluruhan pahala. Okey, tapi pendapat yang kuat saya tengok di sini adalah mengatakan memelihara anjing adalah hukumnya adalah haram, kerana setiap hari akan kehilangan pahala daripada pahala yang kita buat. Kita dah pahala banyak mana pun kita tak tahu. Amalan ibadat pun kita buat hanya sekadar yang wajib, yang sunat kita tak tambah. Okey, pahala kita yang sangat sedikit itu kita nak buat bela anjing pula, maka sangatlah tidak patutlah. Jadi saya berpegang bahawasanya memelihara anjing hukumnya adalah haram. Okey, melainkan ada keperluan. Keperluannya apa? Tadi lah hadis sebut. Melainkan anjing itu tujuannya adalah untuk memelihara tanaman, untuk kebun-kebun, itu tak ada masalah. Ataupun untuk memelihara ternakan seperti kita bela kambing, kita bela lembu. So takut kalau sekejap lagi anjing-anjing liar datang gigit, so kita bela anjing untuk pelihara, untuk jaga dia elok pun tidak ada masalah. Ataupun dengan tujuan untuk buruan, itu pun tidak ada masalah. Contoh dalam zaman sekarang ni polis lah kan. Kan polis mereka bela anjing. Bela anjing dengan tujuan untuk detect musuh, penjenayah, ataupun dadah dan seumpama dengan dia. Itu pun tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ni, ini juga boleh menguatkan pendapat mazhab Malik yang mana mereka mengatakan anjing ini tidak najis. Okey, anjing tidak najis. Tapi sebenarnya mazhab Syafi'i mereka kecualikan anjing ini tidak najis kalau ada ada sebab-sebab yang syarak saya sebut sebentar tadi. Okey. Kemudian kita tengok juga apakah hukum memelihara anjing ni dengan tujuan untuk menjaga rumah pula. Okey, sebahagian para ulama ataupun jumhur para ulama mereka membenarkan untuk memelihara anjing dengan tujuan dengan tujuan untuk menjaga rumah. Tapi sebahagian mereka pula tidak membenarkan. Okey, kerana hadis hanya menyebutkan tiga sahaja tadi. Yang pertama sekali, tujuan memelihara anjing itu mestilah untuk memelihara tanaman. Yang kedua, memelihara ternakan. Yang ketiga, untuk tujuan buruan. Okey, jadi sebahagian mereka tidak membenarkan, tapi jumhur para ulama mereka membenarkan. Kan? Contoh seperti mana Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, kalaulah kita melihara anjing untuk tujuan berburu pun boleh, apatah lagi untuk tujuan menjaga diri dan juga menjaga inilah, menjaga dirilah, menjaga harta dan seumpamanya, maka lebih aula daripada kita nak beli anjing untuk tujuan berburu. Tapi kalau kita kena highlight kat sini, bukan tujuan untuk jadi binatang peliharaan di rumah je, pet kita tidur kat rumah, bukan. Yang dibenarkan ni adalah duduk di luar. Okey, jadi kalau tanya saya, kalaulah rumah itu mereka tempatnya seperti KL, tak ada tujuan untuk pelihara anjing, sebab rumah pun dekat-dekat. Dan kalaulah kita pelihara anjing itu, dia akan mengacau jiran. Anjing ni sifat dia suka menyalak, dan kebanyakan orang pula, orang Islam terutamanya, kita tak suka kepala salakan itu. Takut-takut pula lagi digigit. Okey, jadi eloknya kita tak pelihara anjing untuk menjaga rumah. Okey, saya halikkan ini untuk jaga rumah. Kalau untuk saja-saja pelihara, okey, itu para orang sepakat, memang tak boleh, haram. Okey, ataupun sebahagian ulama dalam mazhab Malik mengatakan makruh. Tapi still juga saya mengatakan tadi, satu hari kehilangan satu kirat, ataupun satu riwayat yang mengatakan dua kirat. Satu kirat maksudnya satu bukit Uhud.
1: Bukit Uhud, ya.
2: Sia-sia. Apa yang kita buat pahala itu hilang macam tu saja disebabkan pelihara anjing duduk kat rumah. Tapi kalau sebulan setiap hari satu kirat, habis pahala macam tu saja. Mati tadi tak ada pahala. Jadi elok kita tinggalkan daripada pelihara anjing, ataupun dengan tujuan untuk menjaga rumah pun sama. Kalau tak ada keperluan, jangan pelihara. Takut kita mengganggu jiran. Lagi mai datang grab nak hantar makanan, dia dah salak pula. Baik, kita tinggalkan daripada perkara tersebut. Okey, melainkan kalau rumah tu, rumah yang berada di kawasan pedalaman, contoh di Felda, kan rumah kan jarak-jarak. Rumah pula di kawasan kelapa sawit dan sebagainya, takut lagi berompak, perogol dan sebagainya. Jadi bolehlah untuk kita gunakan pendapat mengatakan boleh memelihara anjing untuk tujuan menjaga rumah dan juga menjaga harta, menjaga diri. Okey. Baik. Saya rasa itu saja. Tapi sebelum saya nak habiskan ni, saya nak iklankan lah sikit berkenaan dengan program yang akan dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, iaitu pengajian Center of Sunnah Perlis. Yang mana Center of Sunnah Perlis ni, kami akan start semula. Sebelum dah start dah. Kami buat sebelum ni di Masjid Negeri Lama. Masjid Negeri yang sekarang ni, depan tu ada Masjid Negeri Lama. Yang tu dulu. Sekarang kami berpindah di bangunan Wisma Maibs, yang bertempat di atas Bank Islam. Bank Islam tu di atasnya. Okey, dijemput dah kepada tuan-tuan dan perempuan untuk hadir program Center of Sunnah, yang mana kami akan buat setiap minggu daripada hari Selasa hinggalah hari Jumaat, yang merangkumi subjek akidah, subjek fiqh, subjek hadis, subjek tafsir Quran, dan juga berkenaan dengan kekeluargaan. Kekeluargaan ni kami utamakan kepada perempuan lah. Baik, jemputlah kepada semua rakyat Perlis untuk hadir sama-sama di Center of Sunnah Perlis. InsyaAllah ini fokusnya
1: guna-guna pencet lah. Bila tu, Ustaz?
2: Kita mula pada minggu hadapan, hari Selasa 30 Jun.
1: Masa?
2: Masa daripada pukul 9 hingga pukul 12. Mana setiap hari ada 3 subjek lah. Sejam.
1: Baik, itu dia. Mungkin untuk penutup, untuk tajuk kita daripada hari ini, mungkin yang boleh Ustaz simpulkan mengenai tajuk pada hari ini, Ustaz.
2: Baik. Kesimpulan yang saya boleh buat pada pagi ini adalah yang pertama sekali, kita elakkanlah daripada memelihara anjing itu. Walaupun ada para ulama sebahagian mereka mengatakan makruh, tapi jumhur mereka mengatakan haram. Walaupun makruh, tadi saya cakap, tetap kehilangan satu hari satu kirat, kita dah lah pahala tak banyak mana. Satu kirat setiap hari habis, ataupun dan dalam riwayat mengatakan dua kirat setiap hari habis, begitu saja pahala. Mati-mati nanti tak ada pahala langsung kita nak bawa di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kita elakkan daripada melihara anjing tanpa ada tujuan. Maksudnya jumhur para ulama mengatakan haram mula anjing. Okey. Yang kedua adalah berkaitan dengan isu jelatan anjing. Isu jelatan anjing ni kita kena berlapang dada lah dalam isu ini, kerana walaupun kita nafikan bahawasanya dalam jumhur para ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, mengatakan aliur dan juga keseluruhan tubuh badannya adalah najis. Melainkan badan itu, saya cakap tadi, melainkan kalau badan itu basah baru najis, kalau kering tak najis. Okey. Maksudnya kalaulah anjing itu masuk ke rumah, masuk ke masjid, kita jangan gopoh. Kita relax dulu, tengok dulu anjing itu sama ada anjing itu dia jilat tak, ataupun anjing itu dia masuk dalam keadaan basah atau tidak. Sebab dalam masyarakat ini semua mengatakan anjing itu tidak najis melainkan basah. Kalau tak basah, maksudnya kita tak perlulah sampai nak kena basuh masjid, satu masjid itu basuh. Dalam kapet, contoh dia masuk ke kapet. Kapet tu mahal, kita nak tukar beribu-ribu ringgit. Nak tukar satu tu dengan tukar, bukannya boleh kunting masuk balik. Jadi kita tukar satu masjid beribu, habis rosak masjid. Kapet nak kena ganti baru. Jadi kita kena kena cermat lah dalam menghadapi isu anjing ini. Baik, sekian saja daripada saya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk anda ulasan dan kupasan mengenai tajuk pada hari ini, hukum jilatan anjing. Pastinya Islam ni mengajar kita untuk mengasihi semua makhluk. Kita relax dulu macam Ustaz cakap tadi, kita perhatikan dulu untuk setiap tindakan perlu berpandukan syariat. Itu dia, mudah-mudahan mendapat manfaat bersama. Nantikan ulang siar untuk tajuk ini pada petang Isnin jam 5.15 minit petang. Dan sekali lagi terima kasih kepada panel kita hari ini, iaitu yang berbagi Ustaz Muhammad Zikri bin Zamri, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Kita akan terus sahaja ke Nasional FM selepas ini untuk dengarkan utama 12 tengah hari. Terus dengar Plus FM, serasi denganku.

0: Ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Kau ni mahal.
3: Ha? Bawa kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan semantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Annyeong, Sarah Hei. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Lorat anak perleh. Hashtag
2: ya dah.
1: Kawan ni lah. Mengkala. Mengkala bermaksud bila. Ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
3: hello kak, assalamualaikum, apa khabar? Rindulah kak hang kak.
1: Hello Aino, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kak rindu kat kau dik.
3: Ni kok, kami semua duk teringat kak hang. Mau duk indak sebut je. Mengkalah hang nak balik pelih.
1: Itulah, insyaAllah kak try ejah tengok nak balik. Kapalah puluk mai sini. Mengkalah nak mai. Lorat anak pelih. Hashtag
2: ya dah.
1: Kawan ni lah.

0: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih kerana masih mendengarkan Playlist FM di 102.9 MHz. Baiklah, untuk jam yang ketiga ini, Shira, Aina ke Shira? Korang nak yang mana satu? Kita cuba Shira lah hari ini, okay? Baiklah, Shira akan menemani anda. Dan untuk jam yang ketiga ini, kita juga ada ruangan Tudung Saji. Jadi para pendengar yang ada menu-menu dan nak berkongsi dengan Perilis FM, boleh saja hantarkan menu masakan anda di 017-454-1688, 017-454-1688. Jadi teruskan mendengar Perilis FM, serasi denganku.
1: Tak payah nak teman.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Baiklah, sekarang kita berada di ruangan tudung saji. Jadi macam biasa, untuk di ruangan tudung saji ni kita nak dengarkanlah apa menu masakan pendengar kita hari ini. Jadi macam biasa, setiap hari akan ada pendengar setia kita yang suka berkongsikan menu masakannya. Tak lain tak bukan lagi, kita ada Kak Bib dari Kuala Perlis. Hari ini katanya masak ringkas-ringkas saja. Makan hari masak nasi goreng udang dengan kangkung, dan nasi goreng tu buat pedas. Aha, mungkin suka Kak Bib dengan suami mungkin suka makan pedas kan. Dan untuk si kembar akak, makan nasi putih, lepas tu makan dengan lauk apa yang ada saja. Bolehlah. Bolehlah berkongsi aneka-aneka lauk. Aha. Okey, jadi ada okey, baiklah, kita ada juga Aina Syira ada juga nak berkongsikan sedikit tentang uji bakat bintang kecil 2026 di Perlis. Jadi kepada adik-adik yang berbakat ataupun anak-anak yang berbakat, boleh saja berbakat dalam nyanyian, boleh saja hadir ke uji bakat bintang kecil yang bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra Kanga Perlis pada 10 Julai 2026, hari Jumaat. Jadi masa yang ditetapkan adalah 8:30 pagi sehingga 5 petang. Jadi syarat-syaratnya, anda perlu membawa my kit, berpersonaliti menarik, dan mestilah berbakat dalam bidang nyanyi, dan bonus jika adik-adik pandai menari. Okey, baiklah, para pendengar boleh menjamu selera, okey?
1: Nak dengar lagu yang tengah FYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin ada yang terpaling, cik.

Baiklah, masih lagi bersama dengan Shira di Ruangan Hangat Lead. Dan untuk jam ini, seperti yang dijanjikan, kita ada Sega, tips-tips Sega. Baiklah, untuk tips Sega hari ini, Shira akan berkongsikan berkaitan dengan penjagaan telinga. Okay, jadi, tahukah pendengar semua, jika kita rasa telinga kita ni rasa tersumbat ataupun kita rasa macam kurang jelas nak dengar ataupun nak ataupun kita terdengar bunyi yang berdengung, okay, yang mungkin berpunca daripada pengumpulan yang apa najis-najis telinga, tahi telinga ataupun yang dipanggil sebagai impact earwax. Jadi ramai yang gunakan cotton bud untuk nak cuci telinga, tapi sebenarnya cotton bud ni bila kita guna, dia sebenarnya dia telah menolak kita punya tahi telinga tu lebih jauh ke dalam. Kita punya najis telinga tu jauh ke dalam dan ini menyebabkan saluran telinga kita akan tersumbat. Jadi kalau mengalami sakit telinga ataupun keluar cecair atau pendengaran pun macam rasa macam merosot, jangan cuba nak keluarkan sendiri. Sebaliknya, perlu dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik ataupun di hospital yang berhampiran. Okey, jadi kita kena ingat, telinga ni akan bersihkan secara semula jadi. Gunakan tembak ni hanya untuk membersihkan bahagian luar sahaja, bukan dalam saluran telinga. Jadi kalau ada rasa macam kurang selesa ataupun rasa sakit ataupun rasa macam lain daripada hari lain lah kan, boleh saja berjumpa dengan doktor untuk dapatkan rawatan. Jadi mungkin itu saja perkongsian untuk tips Sega hari ini. Jadi teruskan mendengar Playlist FM, oleh di mana jua anda berada. Playlist FM, serasi denganku.

Ya, masih lagi bersama dengan Shira di Ruangan Hangat Lead. Jadi salam Sayyidul Ayam dan salam Shura diucapkan buat seluruh pendengar Perlis FM, walaupun di mana jua anda berada. Jadi semoga kehadiran 10 Muharram pada hari ini menjadi peluang untuk kita memperbanyakkan amal ibadah, doa serta bermuhasabah diri. Okey, baiklah, jadi hari ini hari Jumaat. Jadi macam biasa buat kaum Adam yang sekarang mungkin tengah bersiap sedia nak menunaikan kewajipan solat fardu Jumaat, semoga setiap langkah untuk menuju ke masjid sentiasa dipermudahkan dan setiap ibadah diterima Allah Subhanahu Taala. Jadi Syirah nak umumkan waktu-waktu penting untuk makluman semua. Waktu solat fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis pada hari ini ialah pada pukul 1.24 tengah hari. Jadi terus dengarkan koleksi Jiwang Karat seketika dan kita akan memasuki jam yang terakhir pada pukul 1 tengah hari, dan nantikan juga kompilasi lagu-lagu dakwah hanya untuk anda. Jadi terus stay bersama dengan Shira hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Ya, baiklah, kita pun sudah memasuki jam yang terakhir. Sekarang 1:04 minit dan masih lagi di Hangat Lead bersama dengan Syira sehingga ke pukul 2 petang nanti. Jadi sekali lagi makluman bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 1:24 minit tengah hari. Dan juga kita akan ikuti bersama khutbah Jumaat menerusi National FM. Jadi teruskan mendengar Perlis FM serasi denganku.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Pengeleng, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Pengeleng FM.
1: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid, Perlis FM.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, kita semua pakat-pakat tahulah yang satu perasaan ni, hasad, dengki ni adalah satu perkara yang sangat-sangat dilarang dalam Islam. Tapi betul tak kalau ada satu-satu masa, satu-satu ketika tu kita boleh rasa macam tu?
3: Okey, yang pertama, dengki ataupun hasad memang diharamkan dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, berbalik pada soalan ditanya, ada tak kadang-kadang perasaan dengki ni dibenarkan? Okey, yang kedua ni namanya ghibtah. Ghibtah ni apa? Okey, Nabi ada sebut dalam hadis, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak ada dengki kecuali pada dua perkara. Maksudnya dua perkara ni boleh kalau hasad. Maksudnya ghibtah lah. Apa dua benda tu? Pertamanya, kalau kita nampak orang yang mana dia ini mahir tentang Al-Quran. Ya. Dia tahu tentang Quran, berilmu tentang Quran, dia mengamalkan benda tersebut. Dia baca Quran siang malam, dia mengamalkan Quran. Jadi dalam keadaan tersebut boleh kalau kita rasa macam, ish, dia ni pandai Quran, aku pun nak belajar juga nak jadi macam dia. Itu tak apa. Yang kedua, berkaitan kita nampak orang yang mana dia ni dikurniakan harta, Allah bagi dia kaya, dan dia gunakan harta dia tu untuk kebaikan. Maksudnya bila kita nampak orang tersebut, kita berasa, ish, dia ni kaya, aku pun teringin nak jadi macam dia ni, aku nak buat baik macam dia. Itu tak apa. Jadi Nabi sebut, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dua perkara yang mana kita sebutkan tadi. Ini namanya ghibtah. Cuma janganlah kita cemburu kat kawan tu pandai Quran, kita pergi gunting lidah. Jangan macam tu lah. Maksudnya bukan macam tu. Kita belajarlah untuk jadi mahir Quran dan untuk mengamalkan isi kandungannya. Itu maksudnya.
2: Terima kasih, Ustaz.

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان، وجعلهما من أعظم النعم التي تستقيم بها الحياة وتطمئن بها القلوب وتؤدى بها العبادات. نحمده سبحانه ونشكره على فضله وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ويقول جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Orang yang bertakwa sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memelihara kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sidang jumaat yang dimuliakan, ada satu nikmat yang kita nikmati setiap hari tetapi jarang kita sedari nilainya. Apakah nikmat tersebut? Nikmat itu ialah nikmat keamanan. Kita boleh keluar bekerja dengan tenang. Anak-anak kita boleh pergi ke sekolah dengan selamat. Kita boleh berkumpul di masjid tanpa rasa takut. Kita boleh pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga kita dengan keadaan aman. Semua ini kelihatan biasa sahaja kerana kita menikmatinya setiap hari. Namun, bagi mereka yang hidup dalam suasana peperangan, bencana dan ketidaktentuan, keamanan ini merupakan satu nikmat yang sangat mahal harganya. Allah SWT mengingatkan kita melalui firman-Nya yang telah saya bacakan di awal khutbah tadi, surah Quraisy ayat 3 hingga 4 yang berbau maksud, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan dua nikmat terbesar dalam kehidupan manusia, iaitu pertama rezeki dan kedua keamanan. Tanpa rezeki, manusia akan kelaparan, akan menderita. Manakala tanpa keamanan, manusia tidak akan dapat menikmati kehidupan ini dengan selamat, dengan sejahtera. Sidang jumaat yang dikasihi sekalian, keamanan apabila masyarakat itu saling hormat menghormati, bantu membantu di antara satu sama lain. Dan keamanan juga apabila kita dapat beribadah tanpa rasa takut. Oleh kerana itulah, keamanan ini perlu kita syukuri, perlu kita pelihara. Kita mensyukuri nikmat keamanan bukan sekadar dengan ucapan, tetapi dengan tindakan, dengan kita menjaga perpaduan, dengan kita menghormati undang-undang dan dengan kita mengutamakan keselamatan diri dan orang lain, termasuklah kita mengelakkan perkara-perkara ataupun perbuatan yang boleh mengundang mudarat kepada masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, yang membawa maksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak mengambil mudah ataupun sambil lewa soal keselamatan. Islam menolak sikap cuai, sambil lewa dan mendedahkan diri kepada bahaya.
Setiap langkah berhati-hati yang kita ambil adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Mematuhi peraturan keselamatan bukanlah tanda kita takut, tetapi tanda kita menghargai nyawa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan cabaran, penuh dengan ketidaktentuan, sama ada konflik, peperangan dan bencana yang berlaku di pelbagai tempat mengingatkan kita bahawa keamanan bukan sesuatu yang boleh diambil mudah. Dalam negara kita sendiri, keamanan dan kesejahteraan tidak akan dapat kita pelihara jika masih wujud lagi dalam diri kita sikap mementingkan diri sendiri, mengabaikan peraturan dan memandang ringan tanggungjawab bersama. Negara yang aman bukan dibina oleh pasukan keselamatan semata-mata, bahkan ia dibina oleh rakyat-rakyat yang berdisiplin, yang bertanggungjawab dan saling menghormati, yang mana setiap daripada kita ada peranan, ada tanggungjawabnya. Ibu bapa menjaga keluarga, guru pula mendidik generasi, manakala pemimpin pula melaksanakan amanah, dan kita rakyat memelihara keharmonian serta keselamatan bersama. Maka bersempena dengan Hari Kesedaran Keselamatan Maritim yang disambut pada bulan Jun ini, marilah sama-sama kita menghargai pengorbanan semua pihak yang bertugas menjaga keselamatan dan kedaulatan negara, termasuklah para petugas di perairan negara yang sentiasa bersiap siaga melindungi nyawa dan memelihara keamanan tanah air kita. Di mana pengorbanan mereka ini mengingatkan kita bahawa keamanan yang kita nikmati pada hari ini tidak datang dengan sendiri. Sebaliknya dipelihara melalui amanah, disiplin dan rasa tanggungjawab bersama. Sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil beberapa iktibar penting. Yang pertama, keamanan ialah nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah SWT dan wajib disyukuri. Mensyukuri nikmat keamanan, hendaklah kita terjemahkan dengan sikap kita yang bertanggungjawab, berdisiplin dan mematuhi peraturan. Yang kedua, menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat ialah tanggungjawab bersama. Yang terakhir, yang ketiga, menghargai jasa pasukan keselamatan dan petugas barisan hadapan merupakan sebahagian daripada usaha memelihara kesejahteraan negara. Ingatlah sama-sama, keamanan ini bukan sekadar tanggungjawab pihak tertentu. Ia merupakan amanah yang kita pikul secara bersama. Jika kita mahu anak-anak yang mewarisi negara kita dalam keadaan aman, maka kitalah yang perlu memelihara keamanan itu mulai saat ini, mulai hari ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: di khutbah Jumaat menerusi National FM. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama. Dan juga nampaknya tugasan saya, Aina Syahirah, dah sampai ke penghujungnya bagi edisi hari ini, Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Jadi selepas ini, anda akan bertemankan dengan DJ Bella di segmen seterusnya, Hemoy Hemoy, dari pukul 2 petang sehingga ke 6 petang. Jadi sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Perlis FM, serasi denganku.
1: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid, Perlis FM.

0: أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله kita bicarakan satu tajuk bertaubat lah, ya, yeah? Bertaubat lah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita, sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar, Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa, walaupun orang tak nampak kita berdosa. Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa, dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Eh? Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Eh? Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal di atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga, kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah, menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan? Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Ha, tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, kita tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah, sebab tu tak apalah dulu kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida ul Islam.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala

0: Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Sheikh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai, sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni kenal Allah ke? Di sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan. Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Taala, sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran, itu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum, sebab kalau kita tak maklum mudah sangat kita kena tipu hari ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke, syekh ni bukan mudah nak pakai, sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni, bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan muka juga tuan-tuan, bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak gostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakal tu'alallahu wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan vibe

0: Ish, awak ni semua tiba-tiba tak berkehok pula. Ish, lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tengah tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni, Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan, Ano.
1: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, ni.
2: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Prosesa Faham.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Hukum. Anda muskil. Keliru tentang hukum hakam? Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum. Kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anda semua yang sudi terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada. Bertemankan Bella kembali semula kita di ruang udara Perlis FM edisi Jumaat anda. Pastikan jangan beranjak pergi mana-mana tau, kerana kita ada perkongsian menarik menanti edisi Jumaat lah. Jam yang kedua nanti kita ada pastinya ruangan Pelet Polih yang akan ditemani oleh Bella, Pak Is dan Cik Kri. Agaknya apa agak tajuk yang akan dibawakan oleh kami tiga? Saat ni lah, lor ni tak mau lah bocok rahsia lagi. Rahsia dah lu. Apa pun kita ucapkan terima kasih rakan tugas yang baru saja temani anda. Ruangan hangat lead. Kita ada Syira katanya. Syira dan Atika. Di ruangan hangat di 10 pagi hingga 2 petang. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

saya Ilana Bila. Buat pendengar-pendengar Perlis FM, jangan lupa si awak berlakon pakat-pakat dengan Cinta Peluk Bata di Perlis FM. Dengar Perlis FM selalu, no. Radio orang Perlis, serasi denganku.

diri kita ke pukul 2.50 minit petang. Nantikan kita akan bersama di ruangan Pelik Palih jam yang kedua nanti, iaitu bersama Rabella, Pak Is dan Cik Kri. Nantikan bersama dan anda boleh ikuti kami di mana jua anda berada. Sekarang ini di RTM, TV Sukan RTM. Kita ada siaran ulang tau FIFA World Cup 2026. Anda boleh tengok sekarang di TV Sukan RTM. Untuk anda yang baru saja dengarkan saya, hello hai, saya Bella, teman anda, ruangan hemoi. Kita enjoy kapur simpoi. Jangan lupa mana-mana. Nanti lesat. Orang tak habis hebat lagi. Pukul 3 petang kita akan ikuti sama-sama. Ringkas 3 petang menerusi Nasional FM Patah Balik Mai. Kita akan berada di ruangan Pelik Palih. Jangan pergi mana-mana. Hemoi. Kita enjoy kapur simpoi.

0: setiap pagi Khamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Khamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tak kat gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Nur Afiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Penemuan ratusan ribu imej penderaan seksual serta penahanan 117 pemangsa kanak-kanak sejak 2024 mengukuhkan keperluan pelaksanaan mekanisme pengesahan umur di platform media sosial. Ini bagi melindungi golongan itu daripada eksploitasi dan ancaman jenayah siber. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Eneng Faridah Iskandar menegaskan mekanisme pengesahan umur di platform media sosial bukan bertujuan menyekat kanak-kanak daripada melayari internet. Ia sebaliknya menjadi benteng mengurangkan risiko mereka dihubungi individu tidak dikenali yang berpotensi mengeksploitasi golongan itu. Dua nelayan tempatan yang dilaporkan hilang selepas bot mereka karam di perairan Pulau Pasir Hitam Kuala Terong Perak ditemukan meninggal dunia. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Muhammad Hairul Othman berkata, kedua-dua mangsa ditemui oleh nelayan tempatan sebelum dibawa ke jeti Kuala sepetang. Komuniti nelayan dinasihatkan agar sentiasa mengutamakan aspek keselamatan ketika berada di laut dengan memastikan bot berada dalam keadaan baik dan selamat. Selain memakai jaket keselamatan setiap masa dan membawa peralatan komunikasi yang berfungsi serta menyemak ramalan cuaca sebelum keluar ke laut. Polis menahan seorang gelandangan warga Myanmar di depan sebuah hotel di Jalan Hang Lekiu di Ibu Negara selepas merosakkan sebuah kenderaan polis dengan membaling batu bata. Timbalan Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Superintendent Nuzulan Muhammad Din berkata, lelaki berusia 40-an itu diberkas dengan bantuan orang awam. Beliau berkata lelaki terbabit yang dipercayai mempunyai masalah kesihatan mental direman 3 hari hingga esok. Akhir sekali, seorang juru ukur sambilan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya atas pertuduhan meninggalkan 36 ekor kucing hingga mengalami kebuluran dan menyebabkan kematian 41 ekor kucing pada Mac lepas. Sebelum ini, media melaporkan sepasukan pegawai Jabatan Perkhidmatan Veterinar Selangor menjalankan serbuan ke atas sebuah unit di Pansepuri di Subang Jaya. Susulan aduan terdapat bau busuk dari unit berkenaan. Hasil serbuan mendapati 41 bangkai kucing ditemukan dalam keadaan berbungkus dan disimpan di dalam peti sejuk beku serta terdapat bangkai yang bersepah di ruang tamu dan sangkar. Selain itu, 36 ekor kucing ditemukan masih hidup dalam keadaan kurus dan tidak bermaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin.

0: Dari pusat berita RTM, raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Ni nak habak mai hampa jangan duk kalih nah. Terus dengar radio boleh.

0: Hai pendengar Perlis FM. Kita ni kan kena berusaha jadi baik. Kalau masih gagal, tak apa. Cuba lagi. Cuba lagi. Mudah-mudahan lama kelamaan kita jadi baik juga pada akhirnya. UAM ni bukan apa. Sayang kalau kita tak tonjolkan akhlak yang mulia, budi pekerti terpuji. Ini tahu dah. Ha, nanti rugi generasi kita. Rugi pula anak-anak kita yang bakal membesar tu. Mereka tak nampak contoh yang baik. Kita pula tak iklankan kepada mereka contoh yang baik. Setiap hari kita usahalah jadi baik depan mereka. Jadi role model kepada generasi seterusnya. Ha, kalau kita dah tua nanti, mereka lah yang nak jaga kita, betul tak? Okay, salam dari UAM, padu versatile semasa.
1: Dimana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Saat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awak siapa masuk kelas ano? Kelas ngaji. Ngaji petang, ngaji petang. Apa pun, terima kasih kepada Cik Kri dan Pak Is bela ucapkan atas kehadiran untuk hari ini di ruangan Pelet Poli. Kerana ramai dah pendengar-pendengar kita yang nak join.
2: Ya, ya, ya, ya.
1: Cakap orang putih kata nak join. Nak join kita punya apa perkara-perkara yang ada di ruangan intipati-intipati kita yang kita nak bawakan. Moga bermanfaat kepada orang Polis dan orang luar dari negeri Polis
2: yang
1: sentiasa ikuti Polis FM di mana jua berada. Apa khabar Cik Kri dan Pak Is?
2: Oh, alhamdulillah. Fine, thank you.
3: Baik, pun lega dah.
2: Besok panas Cik Kri.
1: Lagu mana cerita Cik Kri dan Pak Is keadaan nak mai ke konti Polis FM untuk edisi hari ini?
2: Oh, ini. Ini lancar Cik Kri.
3: Ini aku nampak orang bawa gundi. Baik, dua kali yang ni.
2: Ini. Ha,
3: kenapa?
2: Bawa gundi.
3: Bawa gundi. Tak ada manfaat habis dia tu waktu tu ni sama tu dua lah tu.
2: Oh, ada macam kena duduk parti.
3: Haa, duduk parti ni dekat stam.
2: Bendang ke?
3: Tak tahu aku duduk teka lah. Nantang pun bukan lagu dedok lah.
2: Ada
3: benda lain.
2: Ada benda lain lah.
3: Sabut ke nak sabut?
2: Sabut?
3: Sabut ke?
2: Tapi hujan-hujan mah dia dekat api je kena.
3: Tak tahu hujan, dia cari sabut tu.
2: Haa.
3: Banyak nak guna nak sabut ni. Dia belah kambing ke lembu pula kena sabut.
2: Ah, dia bawa kena.
3: Ha.
2: Ya.
3: Nak bagi selah tau. Nak selah api lagi naik tu.
2: Betul Cik Kri.
3: Ha, lembu kambing dia malah buat kalau sejuk.
2: Ya.
3: Mah juga pembakaran.
2: Betul Cik Kri. Dan saya kira-kira Cik Kri. Dah 2 hari Polis dapat hujan di sebelah petang. Betul ya Cik Kri?
3: Dia hujan aku duk kaji tak mah lebat
2: Tak mah lebat
3: lah. Seluruh dia tak jadi seluruh negeri Polis.
2: Tak bersungguh.
3: Ha, tak bersungguh jadi masalah ayak ni.
2: Ha.
3: Pakak duk sembang, sembang-sembang tengok bola sembang bab bendang nama.
2: Ayak bukan ayak dia omong.
3: Ayak dalam petok.
2: Ayak dalam petok ataupun dekat bendang.
3: Tak ni bukan buat bendang depan tu.
2: Oh, tak buat.
3: Ha, pasal apa ya? Ayak tak cukup.
2: Ayak tak cukup.
3: Lepas tu depa kalau buat, depa takut ikut hok. Badi nak besar ayat tak
2: tahu. Tak betul pun.
3: Modal. Modal bos.
2: Modal bos.
1: Baik, itu dia. Kita nak bawakan perkataan apa untuk hari ini Cik Kri dan Pak Is. Silakan Cik Kri terlebih dahulu.
3: Ini Cik Kri. Perkataan ni nak macam lagu orang putih. Kau tengok sikit.
2: Ya, ya.
3: Ejaan dia. Bebabi.
2: Bebabi.
1: Apa yang dimaksudkan dengan bebabi tu Cik Kri?
3: Bebabi ni selalu jadi. Okay, bebabi aku nak jadi. Pak Ih nak jadi.
2: Ya.
3: Bela tak tahu lah.
2: Saya tahu.
3: Contoh kalau tengok bola lah. Kalau tengok bola saya jadi apa bela.
1: Jadi lagu mana tu
3: Cik jadi, Kri? Jadi kena macam Cik Kri peminat Portugal kalau.
2: Ha.
3: Bini kita peminat Brazil.
2: Oh, bini Cik Kri peminat Brazil.
3: Masuk gol kita dulu.
2: Ha.
3: Bebabi.
2: Bebabi. Hak nun tak kena.
3: Pemain pun berbebek ya, bukan kena.
2: Selalunya dia tak ada salah orang lain.
3: Ha.
2: Selalunya salah pengadi.
3: Salah pengadi.
2: Salah pengadi.
3: Walaupun duk di luar pun kutuk ya.
2: Kutuk juga orang.
3: Berbebek lelaki bini.
1: Itulah yang dimaksudkan berbabi.
3: Berbabi
1: ni sebenarnya dia jadi sabar tak kena.
2: Sabar tak kena.
1: Daripada punca sabar tak kena tu, malalah hidup perkara-perkara berbabi.
2: Ya.
3: Betul nun. Dia tu, dia ambil tu. Kalau masalah online pun keluar celah-celah tu.
1: Itulah kata.
3: Bebek.
1: Masuk jadi tawak.
2: Allah.
1: Minum jadi tak cukup ayak. Leno jadi tak leno.
3: Lecah online nama
2: habis. Ya.
1: Baiklah, kalau Cik Pak Ih pula, apa yang Cik Pak Ih nak bawa kepada hari ini, perkataan apa?
2: Hari ini saya nak bawa pasal kelecek.
1: Yang dimaksudkan dengan kelecek tu apa dia?
2: Kelecek ni bila musim-musim bela dunia ni dia main bola je kira kan. Bila bermain bola ni ada aksi-aksi yang kita banyak tengok di dalam platform-platform seperti FB dan TikTok. Skill-skill berkelecek ni geng legend dulu weh. Kelecek ni tahu je kira.
3: Kelecek tu macam dia nak pergi betul tapi dia kono kiri
2: kanan. Kelecek ni ialah kawalan bola untuk bawa ke pihak lawan tu kita kena kelecek.
3: Lepas tu passing.
2: Passing. Dia kena kelecek. Orang utara panggil kelecek.
1: Kelecek bola tu.
2: Kena kelecek. Kena ada ski. Bawa ke mah.
3: Betul. Aku dulu tak ada ni.
2: Tak ada kelecek.
3: Mah bola aku tiba naik pulak
2: lah. Cik Kri tu back.
3: Aku back
2: Back kena.
1: Dah, itu dia.
2: Kena buang.
1: Dua perkataan yang kita nak bawakan iaitu berbabil dan kelecek.
2: Ya.
1: Jika anda ada pengalaman menggunakan tambah babin di musim bola yang tengah hangat ni.
2: Ya.
1: Dan juga klecek di mana kita sentiasa gunakan klecek tu, di mana kita tengok bola pun kita sebut klecek.
0: Boleh.
1: Nak main kediri pun boleh.
0: Anda boleh hantarkan perkongsian
1: perkataan anda.
0: Nak nyanyi boleh tak?
1: Nak cerita, nak nyanyi pun semua nyanyi boleh. Ke ruangan WhatsApp Konti 017 nombornya Cik Faiz.
2: 017. Ni WhatsApp ah.
1: WhatsApp.
2: 4541688.
1: Itu dia.
2: Jika nak tebus talian kita pun boleh je.
1: Nombor telefonnya.
2: Nombor telefon dia 0497088888 ataupun 0497088777.
0: Masih nombor lama.
2: Ya, cikri ni. Ya. Kita nak sembang buat perkongsian. Ada dah orang kongsi belum?
1: Baik, silakan.
2: Kita bersama dengan Mizi Organic Farm Oran.
1: Tu dia.
2: Nama dia. Nama dia bukan promote lah.
0: Baik. Cepat dia duduk tu kot.
2: Dia kata, Faiz suka klecek ikan awal dalam petok lepas mengeluh. No. Kleceknya, apa yang cik kari? Bukan bola saja.
0: Oh.
2: Klecek ikan awal ni, kau mengepung kawal dia kari.
0: Boleh kata klecek yo.
2: Boleh pakai kata klecek juga.
1: Boleh belaka.
2: Oh,
1: boleh.
2: Kemah. Dan perkongsian ni kita bagi 5 bintang je kari.
0: 5 bintang
2: sebab
0: boleh.
2: Kita boleh faham.
0: Tapi tak ada idea ni.
2: Tapi tak ada idea.
0: Tak ada.
1: Itu yang kita bawakan kepada anda waktu ini. Jangan pergi mana-mana. Terus setiap temankan Bella
2: Faiz.
1: Selepas ini kita akan berkongsi ayat-ayat yang direkohah untuk anda semua di ruangan Pelek Pali.
0: Silakan.

0: Kembali semula bertemu dengan Bella
1: Faiz.
2: Yeah, correct.
0: Ini orang pelik paling yang dibawakan oleh Pelis Safam serasi dengan ku. Jadi kita sekali lagi nak tanyakan kepada Cik Kri. Cik Kri, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pebabi tu Cik Kri?
1: Sekali lagi.
3: Pebabi ni perkataan ni lama lah Bella. Tapi bukan masa duk berbabi tu. Kata ni kita duk berbabi. Dok-dok tiga toy tu. Dia selalu lelaki bini lah. Jadi selalu lelaki bini berbabi ni. Bukan tekat tengok bola benda lain pun jadi pakai.
1: Berbabi lah.
3: Berbabi. Okay apa? Kadang lelaki tak ambil baju. Hujan tu oi.
1: Tak kutik.
3: Tak kutik. Jadi berbabi awak.
0: Kutik baju tak oi. Shift tak sama.
3: Aku terlenuk lah. Berbabi tu.
1: Ya.
0: Tambah-tambah Cik Kri no. Time bola ni tengah duduk ke udara lagi berbabi. Jadi sekali lagi kita nak tanyakan kepada Cik Pak I kita. Cik Pak I, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan klecek tu Cik Pak I? Ramai sungguh gunakan perkataan klecek ni. Di musim waktu bola ni.
1: Ya. Klecek ni dia sangat sinonim. Dia sangat sinonim dengan bermain bola Cik Kri. Tapi bukan saja main bola. Tadi kita ada baca satu pengkongsian. Dia kata dia boleh klecek ikan awan juga semasa traktor duk ngalor Cik Kri. Bermakna di dalam ayat yang dia kata ni, dia tengah duk kepung ikan awan.
0: Makna kata dia bukan kaki bangku.
1: Dia bukan kaki bangku.
3: Dia kaki bola je
0: kalau kaki bola. Boleh pakai klecek eh, boleh dapat ikan tu.
1: Ya.
0: Untung tak gaduh beli mengai.
3: Aku ingat banyak orang duduk cara you. Tidak, dia tak kata klecek. Dalam benda tu banyak orang. Mas orang-orang dia tak jadi klecek.
1: Dia ikut traktor ni Cik Kri. Bukan tangan saja. Peru saja guna tangan. Dia guna apa Cik Kri? Sakak.
3: Sakak tit. Habis tak ada sakak tit.
1: Sakak tit lama Cik Kri.
3: Tapi sakak tit bayar apa ni?
1: Kuih.
3: Tutup kaki.
1: Sakak
3: kaki. Bonai tak ada lah jari.
1: Seni air tengah.
4: Bayar.
0: Baik, kita nak baca perkongsian contoh ayat no Cik Kri dapat ni. Kita dapat dah ayat-ayat jenis ni. Walaupun pendengar-pendengar kita rata-rata dunia lah yang duk dengar tahu dia. Ni kita ada dari Kelate. Orang Kelate ni sebenarnya. Orang Kelate ni Cik Kri katanya dia pun minat dengar perkataan-perkataan dari Polis ni. Dia nak cuba buat. Jadi cuba tengok Cik Kri kongsikan sikit ayat yang direka oleh orang Kelate.
3: Kelate ni Mr. D.
1: Nama dia
3: Mr. D.
1: Yo.
3: Dia kata dia faham lagu ni. Dia kagum bila tengok Ronaldo klecek bola. Memang berhantu dan menjadi perhatian ramai. Dia kata, aku kena buka latar.
0: Mr. D, kita juga ada siapa yang berada di TikTok Pelis FM kita, Cik Pak Ih kita.
1: Kita ada juga, ramai juga di sini. Dan saya nak kongsikan satu perkongsian dari Aci Izwan.
3: Aci Spring.
1: Dia kata ni,
3: spoon.
0: Tu Amin.
1: Tu Amin. Jangan silap, Cik Kri.
3: Jangan silap.
1: Dia kata, petang-petang ni, mak lagu duk berbabi ni, jenuh, Cik Kri. Dia boleh bawa ke berkelai.
3: Lepas tu nak bagi settle lagu mana, Pak I?
1: Bagi settle kena buat mayat sejuk. Lawan, dia kena lawan.
3: Lawan.
1: Dia basuh lah. Api tak boleh lawan dengan api. Kena lawan dengan ayah.
3: Ada unsur je lah.
1: Unsur juga kena ada Cik Kri.
3: Tak boleh buat main ayat kopi panas tak mahal.
1: Tak boleh waktu belaga.
3: Waktu terak balik.
1: Terak balik.
3: Mak aku kata dia berjanji kata malam ni kita pergi makan tu. Di Kuala Palih dia sejuk ke?
1: Oi, waktu
3: Jet.
1: Waktu kemah Cik Kri. Waktu lah cuma di poket kena kemah.
3: Batu berbabi tu dia tak apa nak pi terus
1: lah. Dia seroy.
0: Kita juga ada perkongsian daripada WhatsApp kita. Daripada Facebook ada, daripada TikTok Live Play FM. Kita juga ada di ruangan WhatsApp kita.
1: Tiga platform.
0: Nama Kak Rohani kita yang berada di Kok Diang. Kalau tadi ada dari Kelate.
1: Tadi
0: kita ada Kok Diang, dari orang Kok Diang kita. Kak Ani lapor diri katanya. Nak buat perkataan berbabi.
3: Berbabi.
0: Cik Kri ni tak apa, tak mudah guna nama Cik Kri. Cik Kri Pak Ih Velo. Cik Kri tak soh lah duk berbabi. Lo ni dengan Pak Ih menang ke dia lah lagu mana pun.
3: Tak tahu dah.
0: Lagi sekali Cik Kri dengan Pak Ih tak soh duk berbabi lah. Menang ke dia?
1: Benar ke dia?
3: Jadi maksudnya kita dua duduk babi pasal belo.
1: Benar ke belo?
0: Benar ke dia? Benar ke dia? Cik Kri dengan Pak Is tak usah duduk babi.
2: Ya, ya, ya.
0: Benar ke dia? Boleh ke lagu tu?
1: Boleh sangat. Boleh sangat. Lima bintang.
0: Kelio kali tu. Baik, kita juga ada pemanggil.
1: Tidak. Adakah kita akan dengar suara emas?
0: Buka. Buka kali ni. Buka. Buka talian. Assalamualaikum. Allah. Majuk tidak. Baik, kita tengok sekali-sekala di ruangan Facebook kita. No?
1: Yo.
0: Azmirul Hafizi. Assalamualaikum Azmirul. Semua yang berada di Penang Sepan. Moga sihat-sihat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Kita ada Akil Aklan.
1: Oi.
0: Akil Aklan. Nak ucapkan selamat petang kepada semua kawan-kawan dia yang berada di Pali. Terlebih dahulu diucapkan selamat salam ceria buat Bella, Pak Is dan Cik Kri. Buat kawan-kawan yang berada di Pali yang mengenali Akil Aklan, selamat petang kerana Akil Aklan berada di Kuala Terengganu.
1: Terengganu
0: kita. Tadi orang Kelantan. Terengganu pula. Terima kasih Akil Aklan. Baik, Akil Aklan. Terima kasih. Ha ni bawa betul Cik Kri. Ya. Akhir Aklan nak dengar lagu Spring. Amin Spring.
1: Cik Kri jangan silap Cik Kri.
0: Bukan Acik. Bukan Acik. Spring.
1: Spring dari ni. Kita duduk dalam radio Cik Kri.
0: Baik, kita ada pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ya. Itu dia orang Cuping sudah mari. Apa khabar Cik Pakku kita?
4: Pakku.
0: Haa?
4: Ya, saya lah tu.
0: Apa khabar?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Lama tak dengar suara Pak Ku kita.
4: Lama-lama kali.
1: Jangan lama sangat.
0: Jangan lama kali. Kami dendam.
1: Kami dendam.
0: Ni, Pak Ku. Geno Pak Ku. Besok ada bubabi dengan Mak Ku. Ha?
4: Kri dendam ke rindu tanya dah.
3: Dendam pun ada sikit-sikit. Rindu betulnya banyak.
0: Bukan sama ke rindu ni yang dendam. Tak boleh ni.
4: Ya.
0: Ni pakku. Pakku beza dah berbabi dengan makku. Tamuh-tamuh musim bola ni.
4: Musim bola kami tak babi. Bak lain lah.
0: Bak lain. Cuba cerita tengok.
4: Babi ni maknanya masa dia bertengkak lah.
1: Bertengkak
4: lah. Haa. Lain kata bertengkak lah. Kenapa ni pada babi tak habis lagi lah. Kebagi lagi lah.
0: Tu dia.
1: Ni dekat.
0: Dekat
1: di hati. Ayat ni.
0: Dekat.
1: Duk jawab.
0: Kena duk jawab. Lagi sekali pakku. Lagi sekali.
4: Lagi satu nak pergi mana-mana. Haa. Bas baru tunggu dah. Dia punya kontinan merah lah. Kabar dia tadi, apa lagi no bas, orang naik bas. Pernah kabar babi tadi, tak mau pergi lah.
1: Lepas bas gitu.
0: Ui.
1: Lepas bas lah mana babi.
0: Kira kita boleh nampak Pak Ku cengih juga lah.
1: Alamak. Duk kira bas kalau kuning, babi kalau pun naik.
0: Kami orang perempuan tengok kalau je, kalau bas.
1: Jenuh.
0: Pak Ku, kalau kelecek, gimana?
1: Kelecek, Pak Ku.
4: Kucing ni pada nak lain satu lagi dah kucing lah.
0: Kucing. Okey, baik. Cuba
4: kucar.
0: Tengok. Cuba.
4: Kemudian duk kucing apa ni? Apa dah tanggak orang dia tu?
1: Kucing. Kucing dalam kelebok tu kelecek.
0: Dia kali tu.
1: Kawan tu nak kata kucing lah. Gitu tadi ni.
0: Cik.
4: Bola pun setengah orang setengah sebat yang kata gitu lah.
1: Oh.
4: Dia tu. Apa ni apa pemain tu kucar depan gol jenis kan
1: kata kucar
0: ayak orang lama semua
1: kucar
0: kelecek ni mah dah jeng buai dah ada kelecek kan kucar ni baby boomers tu zaman Cik Kri kita baby boomers zaman Pak Ku kan. Terima kasih Pak Ku sudi keluarkan balik perkataan kucar tu.
4: Okey,
0: baik. Belo pernah dengar kucai tu tapi lama sangat.
1: Hati yo lagu kucai.
0: Kucai awak mau benar.
4: Kacau lain pun nak kacau daun
0: ni. Kacau. Ni Pak Ku. Kalau orang boleh juga kita guna no. Hang ni suka ada kucai kawan tu. Hang kucai lah dia.
1: Kucai lah. Ikut tendang
0: ni. Dia bagi lagi. Baik. Terima kasih banyak Pak Ku atas kesudian menelpon kami bertiga. Minggu depan masuk lagi. Kita bawa perkataan-perkataan untuk pelik polis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Oh, itu dia.
1: Belo.
0: Baik.
1: Kita puah lah mendengar.
0: Puah lah no.
1: Ayak orang lemur.
0: Ui.
1: Orang lemur.
0: Ku kita. No, besok dengar tak? aku kena kucar tadi pi menyembang dia po.
3: Oh,
0: oh, besok dengar. Ya,
3: aku tak ada awak ni. Kenapa dia? Kalau kita baca di dalam kamu ni.
0: Ya, baik.
3: Kucar di dalam kamu ni yang betul ni. Kamu pustaka, dewan pustaka ni cikri.
2: Dia kata awak ni.
3: Dia kucar-kucar ni cikri.
2: Dia kata kucar.
3: Kucar makanan.
2: Kucar makanan, dia tak kucar lagu Pak Ku kata.
3: Bukan.
2: Betul.
3: Kucar lagu tu.
0: Kau kucar dah gula, aku numih tadi. Kucar sah. Kucar nak bawang tu.
2: Tak lorak tu.
0: Kucar.
3: Mak belum tahu kena kucar.
0: Kalau nak lorak lagi, kena gay. Gay. Gay lah gay. Mengetahui kita bawa nak.
3: Gay ni kau tak ada senduk gay.
2: Dia gaul lah. Tapi jadi gay.
0: Berasal dari perkataan gaul. Ya, kita gaulkan bahan-bahan yang telah disediakan. Dan kita masukkan bahan-bahan tersebut dan bahan-bahan kering. Bahan basah dan bahan kering, kita gaulkan. Kalau ma belah supi, kagai sawi.
2: Kagai masuk.
0: Kagai semua bahan-bahan tu baru sedap.
2: Ya.
3: Kecik belacan madu.
0: Baiklah. Kita ada di ruangan Facebook. Kita terima kasih banyak kepada anda semua yang menelpon kita. Kita cuba terima pemanggil seterusnya. Tidak dapat ya.
3: Bella dah tak dapat tu dah. Mah dah.
0: Baik, silakan.
3: Perkongsian tentang
2: kecik. Ada apa
0: ini? Silakan.
3: Cik Kri ni. ABG kita kongsikan.
0: Baik, silakan.
3: Kita mata kapak yang Cik Kri, Cik Kecik. Sama pejam mata pun boleh lah. Nak kata lemah
2: hari tu. Dia kucar tau.
3: Ni kucar. Yang penting, terima kasih lah kepada ABG.
0: Betul.
3: Kawannya kalau
2: kan. Kabak ada padang mana. Padang mana. Kita nak pergi tengok.
3: Padang ada banyak. Matanya dia padang baju.
2: Padang mana.
3: Matanya dia padang baju. Tapi hanya hari Jumaat dia kena esok. Padang dia ni kena esok.
0: Baik, kita ada kita ada perkongsian daripada Facebook kita.
2: Ya.
0: Iaitu daripada Sukri Osman.
2: Nama aku.
0: Dia buat ayat menggunakan contoh kita bertiga. Senang.
3: Mudah.
0: Dah bagi tajuk, biar pendengar buat ayat yang DJ tak payah duk berbabi. Ni ayat daripada Cik Kri Santan. Boleh kan lagu tu Cik Kri Pak Cik Bela? Senang. Mudah.
2: Cik Kri berbabi doh.
3: Cik Kri ni Allah. Dia punya telefon tak boleh call keluar.
2: Tu yang dia tulis ya.
3: Sebab lalu ya dia tu telefon mah.
0: Siapa yang nak berbabi? Biar dia pun buatnya. Buat ayat dia pun. Kita ada juga daripada Pak Su Omar. Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Kri. Kita ada Rohani Karya, Layan Pelik Pelik. Ada Zaini Zakaria. Assalamualaikum Bella Cik Kri Pak Is. Terima kasih. Ada Saljah Pian. Terima kasih.

0: Long boleh bayar
1: mu. Kau ke tak dok dah.
0: Hmm. Lekut kiau.
1: Lenak ke tak dok.
0: Ya.
1: Kau kiau ke tak dok dah.
0: Ya.
1: Cik Kri pak eh belo dah di bawah dong.
2: Ah, tak apa Pak Zu. Biar kita kena 50 tak apa. Yang penting patul kena bagi.
1: Okey, klecek kali kedua. Klecek untuk seterusnya daripada Ma El Mohtar. Lega teh ini Messi lagu tak apa nak main klecek sangat. Mau tidur ni boleh lah tengok depa duk petoje.
2: Messi tu dah. Tu dah.
1: Baik. Kita juga
2: Lionel Messi.
1: Baik, kita ada pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Ui, berebut-rebut talian. Jangan berebut talian. Harap telefon pelan-pelan. Dah mengalir, no?
2: Tak lagi. Dia gangar wayar.
1: Kita terima pemanggil seterusnya. Ai, tu. Ui, berebut talian, berebut. Tak apa, tak apa, tak apa.
2: Banyaknya.
1: Tunggu sekejap pemanggil-pemanggil ini. Kita tengok di ruangan WhatsApp konti kita ada Kak Wah. Terima kasih Kak Wah. Assalamualaikum Kak Wah. Daripada Kak Wah yang ada di Paya Berumah. Kak Wah kata berbaloi. Berbaloi tu macam padan. Lekeh tu macam penat. Leloh, leweh. Boleh ke lagu tu?
2: Boleh, boleh. Tulis semua ayat Kak Wah.
1: Nanti kita bawa ke depan. Baik. Kita ada daripada Afif Adha. Terima kasih Afif. Kita juga ada daripada Wan. Wan, dengarkan Police FM. Terima kasih Wan. Lepas tu kita juga ada orang kampung baru Batu 18. Hari ni Kak Ngoh. Katanya Kak Ngoh dengar pelet polis. Terima kasih Kak Ngoh. Lepas tu kita ada juga daripada siapa ni yang bercakap. Siapa yang hantar ni? Kak Liza kita. Terima kasih Kak Liza. Layan pelet polis. Lepas tu kita ada lagi pendengar-pendengar kita. Sementara itu kita terima pemanggil. Oh tak berjenis juga. Tak apa-apa. Jangan berabut, jangan berabut. Baik, kita nak layan lagu yang diminta oleh pendengar kita
0: spring, melalui spring.
1: Facebook kita Azmirul Hafizi.
0: Amin.
1: Katanya nak dengarkan lagu Hindustan. Satu baik. Kita kembali semua selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Terus setiap makan pelik boleh.

0: baik kita dah sampai hujung ruangan pelet pada edisi Jumaat pada hari ini. Silakan Cik Kri dan Pak Is penutupnya dan kesimpulan buat anda daripada perkataan yang kita bawakan pada hari ini, iaitu berkaitan perkataan bermabil dan juga klecek.
1: Klecek.
2: Jadi Cik Kri nak bagi satu nasihat lah dengan perkataan berbabi ni.
1: Ya.
2: Jadi kita dah menikah umur 20 tahun ni, memang duk jadi abak berbabi tak payah minta ubat pun tak payah.
1: Tak ada ubat.
2: Dia jadi yang punya fitrah manusia lah.
1: Berbabi
2: lah. Laki bini berbabi ni. Orang kata macam acara melawak je. Dia mesti jadi.
1: Dia acara.
2: Macam Cik Kri. Contoh satu bah.
1: Ya.
2: Pagi orang Tina balik kerja lagi, dia cari lah. Dia cari bila apa aku tak buat ni. Dia tahu kita duduk rumah lah. Tak tahu kita kata minta maaf cakap ni. Tak kucing tak buat dalam tu. Kena.
1: Kena.
0: Untuk berbabi?
2: Berbabi, ya. Waduh, entah kucing.
0: Itu yang dimasukkan berbabi yang dibawakan oleh Cik Kri.
1: Ya.
0: Baik, Pak Is pula.
1: Saya pula kelecek, Cik Kri.
2: Kelecek, ya.
1: Kelecek ni, apanya Cik Kri ni? Kelecek ni depo bolok lah, kita sembang bolok lah no pelo ni. Kelecek ni depo duk simpan lama ada sikit je kri. Sampai kat pelo dunia ni depo tunjuk sungguh-sungguh.
2: Depo lohkanlah.
1: Lohkan nak bagi jadi apa? Nak bagi jadi legend je kri. Bila sikit tu kita keluar satu kali di dalam pelo dunia ni je kri. Wah, rekod waktu tu buat untuk nak tuju ke depan nanti ni.
0: Baik. Itu dia
1: macam
0: yang
1: macam lah dengan hidup kita
0: kan, ha.
1: Hidup kita ni kita kena buat satu benda, orang kata achievement. Sesuatu benda yang kita boleh banggakan kepada anak cucu kita nanti ni, kita buat apa.
0: Baik. Itu dia yang dibawakan oleh Cik Kri, Cik Pak Ih kita. Baik, ada pantun yang dikirimkan oleh pendengar kita.
1: Ya, sila. Kita ada dua pantun.
0: Baik, silakan pantunnya.
1: Seperti biasa dari Pak Cik Ma'el Kuala Kedah. Buat gulai masuk daun kari.
0: Amboi.
1: Ikan bawal beli di merkit.
0: Ya.
2: Tak ada.
1: Jangan cengkuih barang Cik Kri. Sagi boleh sakit.
0: Cik Kri juga. Yang kedua pula.
1: Yang kedua daripada Abang Mizi Organic Farm Oran.
0: Baik, itu dia.
1: Kelecek bola katuk mata. Tertumbuh sakit dada. Amboi.
0: Amboi.
1: Kena berbabi di kedai janda. Balik lena pekuk telinga. Bini ni.
0: Kita ada di ruangan WhatsApp kita daripada Pak Din Paya yang buat ayat menggunakan perkataan klecek.
1: Klecek lagi.
0: Aku semalam duk berbabi dengan orang Tina lah. Duk tengok bola. Dia juga waktu tu nak ajak pergi rumah adik-beradik.
2: Tak
0: kena. Tak kena tengok bola.
1: Tak kena.
0: Ayat daripada Pak Din Paya.
1: Tapi Pak Din pilih pergi rumah adik-beradik.
0: Baik. Itu dia daripada Azrin pula. Azrin 3843 menggunakan perkataan berbabi dan klecek. Dua-dua sekali dia buat.
1: Dua-dua.
0: Ni kapal tak sah duk berbabi lah. Bak piala dunia. Gamuk duk berbabi sampai kesut. Kenyan jadi bunga tai. Jadi
1: berbabi sampai kesui.
0: Berbabi jangan sampai kelai.
1: Janganlah sampai berkelai.
0: Klecek pula. Aku duk kata dah macam ni, kau tak madu ikut. Aku duk kata dah pi tang tu, kau tak madu ikut juga. Duk idak klecek pi tang lain. Hei, buah lah jahanam pi habis. Lain kali dengar orang lemah duk kata apa.
1: Ya.
0: Baik, klecek dan berbabi. Terima kasih kepada Azrin. Kita juga ada daripada Cik Mi Santan. Cik Mi Santan katanya, hei, syok dengar pelet paling dihantar satu pantun daripada Facebook pun ada. Kak Sepiah Razak, terima kasih. Cucu kok kalau balik kampung hujan ke apa, dia pun duk klecek depan rumah. Boleh tabuk padi mau kelecek kan. Rohani Kriya, kapur ni ca jangan duk lawan berbabi atas kereta. Sat lagi kot aku tinggal tepi jalan, balik jalan kaki.
1: Mau ganok.
0: Kak Rohani pula ni, mulut tu jangan duk berbabi, cekar diam sat. Pening dah aku ni duk cari kawan tak jumpa. Rumah kawan duk cari tang lain, kawan duk kelain tang lain, sampai kelain cari rumah kawan tak jumpa-jumpa.
1: Tu dia.
0: Yang duk dalam kereta pun duk berbabi. Baik, Kak Rohani Raya juga buat ayat menggunakan perkataan berbabi. Kak ni mau nampak aku saja kerja nak duk lawan babi.
1: Ya.
0: Kira nak melawan berbabi. Contoh
1: Cik Kri.
0: Baik, kita ada juga Pak Su Omar dan juga Cik Mi Santan. Pantun daripada Cik Mi Santan katanya, pelik-pelik syok dengar. cakap dalam lora abi. Silap tulis jadi gagap. Ha. Tok Nek saya memang orang abi.
1: Nak abang kata orang
0: abi. Pak Su Omar pula. Pak Su Omar pula. Terima kasih Pak Su Omar.
1: Nak abang kata dia orang abi.
0: Cik Kri mancing hujung kolok. Jatuh kelek tidak timbul.
1: Noh hei.
0: Pak Is pandai klecek bawa bola. Pejam mata pun boleh jaring gol.
1: Contoh juga.
0: Contoh kapal memang terbaik.
1: Terbaik belakang pada minggu ini.
0: Ya. Yang penting happy-happy belakang. Di mana jua berada. Jangan di mana-mana. Terus layan pelis FM. Bella.
1: Pak Is.
0: Akan jumpa lagi minggu depan di ruangan pelik. Paling bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang ditemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: dimana juga bersama 102.9 Peris FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ramai orang sedang berfikir, apakah yang dia nak buat kan selepas usia dia bersara nanti? Apakah dia akan dapat? Adakah simpanan yang telah cukup? Ramai orang fikir hal-hal sedemikian tuan-tuan. Namun kita lihat, jarang sekali orang berfikir apakah dia dapat selepas daripada kematian. Ataupun istilah orang panggil pencen kubur. Kita pencen dekat dunia ni, mungkin kita dapat gaji lagi dekat dunia. Tak ada masalah tuan-tuan. Kalau tak dapat pencen pun kita boleh usaha lagi. Tetapi bagaimana dalam kubur nanti? Kita hidup di dunia ni tidak ada amal, tidak ada apa-apa kita buat di dunia. Kebajikan pun tak ada. Nak kata rajin ke masjid pun tidak. Maka apa yang kita harapkan dalam kubur kita tuan-tuan? Maka dengan itulah, sebagai seorang Muslim yang harus kita fikirkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, apakah yang aku dapat selepas daripada kematian? Maka dengan caranya tuan-tuan, kita perbanyakkanlah melakukan amal soleh, bersedekah sebanyak mungkin tuan-tuan. Nampak tabung masjid macam saya sebutkan kuliah sebelum ni kan, jangan senyum saja tuan-tuan, nanti kata senyum tu sedekah. Senyum tak cukup, kena holoklah sikit je lah, RM5, RM50, RM10 ke, ikut kemampuan kita. Maka itulah yang akan jadi makanan kita dalam kubur nanti tuan-tuan. Jangan kedekut dengan sedekah, jangan kedekut dengan berbakti, dengan beramal soleh, kerana itulah akan memberikan kita manfaat selepas daripada kematian. Fikir-fikirkan tuan-tuan, ramai yang fikir tentang keduniaan, tapi tak ramai yang fikirkan tentang selepas kematian. Orang yang bijak sentiasa memikirkan apakah yang akan menyelamatkan dia daripada azab neraka jahanam. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Oh, betul tak nak tanya ni, Ustaz?
3: Ya, ya.
2: Ada orang kata kalau kita ambil wuduk ni, air yang menitik daripada wuduk kita dan sebagainya ni akan keluar dosa daripada celah-celah kuku kita. Betul tak, Ustaz?
3: Okey, yang pertama sekali, ibadah kita buat wuduk ke solat bukan sekadar dapat pahala saja, tapi akan diampunkan dosa. Sama macam wuduk, macam soalan yang ditanya tadi. Nabi dah sebut, kalau kita berwuduk ni akan keluar kharaja min wajihi ataupun min wajihihi kullu khati'ah. Nabi kata akan keluar daripada wajah orang berwuduk tersebut ataupun daripada tangan orang berwuduk tersebut ataupun kaki orang berwuduk tersebut khati'ah, kesalahan, dosa-dosa dia keluar. Dosa yang dikeluarkan itu adalah dosa kecil. Bahkan ada hadis Nabi kata akan keluar kalau orang yang mana berwuduk dengan sempurna dengan elok, tahta azfarihi, bawah kuku dia pun akan keluar dosa-dosa yang dilakukan. Jadi dosa-dosa kecil kita ini akan keluar bila mana, waktu mana? Waktu kita berwuduk, kita ambil wuduk, air yang mana menitik tersebut akan keluar sekali dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sebab tu kalau kita berwuduk dengan sempurna ke apa, kita kena ketahui dosa kita pun berguguran. Jadi ibadah yang kita buat ni bukan sekadar mendapat pahala, tapi juga diampunkan dosa. Dua sekali package kita dapat.
2: Ya, cukup cantik lah. Jadi pendengar-pendengar kita, sama-sama kita sempurnakan wuduk kita lepas ni. Terima kasih, Ustaz.
3: Ya, sama-sama.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk penjawat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah

0: sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
1: Muhammad Sidik Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki, Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
2: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mereka ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
3: kurang sikit beban dan sebelum ni kena bayar 4 ringgit lebih. Lepas tu jangan pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia pick up ni lah jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita orang raja kan. Tapi nak macam dengan event macam ni nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni biar dapat strategi murah tu kira orang kata apa membantu.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda di mana jua berada. Di ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapa sempoi. Masih lagi bersama dengan Bella di Perlis FM ini. Masuk jam yang keempat, pastinya lah tak lain tak bukan kita nak isi waktu yang berbaki ini dengan santapan rohani, perkongsian ilmu, peringatan buat diri kita semua. Pastikan anda sambil-sambil rehatkan badan. Jangan lupa untuk mendengarkan slot agama yang dibawakan oleh Perlis FM. Ringan tapi bermakna, mudah difahami, dekat di hati. Baiklah, saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ikuti rancangan yang disiarkan sebentar lagi.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam dan juga merangkap pengurusi Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis, seterusnya barisan ahli jawatankuasa masjid, dan yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah pada malam ini, yang mana pada malam ini kita adakan majlis ilmu ataupun forum lah yang bertajuk Akhir Zaman Bersediakah Kita. Jadi untuk forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarak Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang mana forum ini kita adakan setiap minggu pada hari Rabu, dan pada malam ini merupakan kita adakan forum di Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis. Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK kerana sudi menerima kedatangan kami pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah kerana menyediakan pentas forum untuk kita pada malam ini. Buat pertama kali sepanjang saya berforum, pentas ni merupakan pentas yang paling cantik lah, dan dihiasi dengan bunga apa, daun-daun, bunga-bunga dan juga pokok kiri dan kanan. Pertama kali saya berforum, inilah kali pertama kita disediakan dengan pentas yang cantik sebegini. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada ahli jawatankuasa yang telah bagi effort yang terbaik untuk kita forum pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga memperkenalkan sekali lagi dua orang panel yang terkenal lah, yang sangat dikenali lah, iaitu yang pertama adalah Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhaimin di Muhammad Rapinggi, merupakan pegawai isnad di Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan panel yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Syauqi, merupakan pensyarah di Universiti Tuanku Syed Sirajuddin ataupun Uni Siraj. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita tengok tajuk forum kita iaitu bila sebut akhir zaman, ramai yang di antara kita terus kita terbayanglah berkaitan dengan kiamat, dajjal, fitnah, kemusnahan dan segala perkara yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tapi persoalannya, kita ni bersedia ataupun tidak? Itu yang kita nak kupas pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini, kita akan dengarlah pandangan ataupun nasihat daripada dua orang panel kita. Jadi tanpa menengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan pertama kepada Ustaz Abdul Muhaimin, iaitu apa itu akhir zaman? Soalan dia, apa itu akhir zaman? Falatafaddal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala sekalian, pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu taala atas apa kita punya kesempatan yang kita dapat pada malam ini untuk sama-sama berhimpun di masjid ini. Sejujurnya ini adalah kali pertama saya sampai Masjid Munawwarah Sungai Bugis. Suasana yang Masya Allah tenang kan, suasana yang tenang dan juga pemandangan yang cantik. Saya ingat tak banyak tempat yang pemandangan yang macam inilah, walaupun di Perlis ni mungkin banyak, tapi itu adalah satu apa kita panggil satu nikmat, duduk di kampung, duduk di dalam keadaan-keadaan yang tenang kan. Orang yang duduk di bandar dia akan mencari kampung, dia teringin, dia teringat ke kampung. Sebab saya pernah duduk di bandar kan. Orang yang duduk di kampung dia teringin pula kepada pembangunan kan. Itulah manusia kan, dia tak puas hati, dia tak puas atas apa yang kita ada. Tuan-tuan, Ustaz Syafie Akhyar tanya kepada saya, apa itu hari kiamat? Apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu yang kita selalu takut-takutkan, yang kita selalu berbicara, kita ni berada di akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman itu apa? Ya, itu soalannya. Jadi secara umumnya tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa akhir zaman yang selalu kita fahami sebagai hari kiamat kan. Secara umumnya bilalah orang tahu, orang ditanyakan kepada kita akhir zaman itu apa? Apa yang kita terbayang? Yang terbayang adalah hari kiamat. Secara umum kita seorang Muslim kita terbayangkan perkara itu. Pada satu sudut betul. Pada satu sudut betul. Tetapi sudut yang kedua yang mungkin sering kita lupa, sering kita leka ataupun mungkin kita tak tahu pada asalnya, iaitu juga akhir zaman ini merujuk kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini sampailah kita mati. Akhir zaman ini adalah tempoh secara definisinya lah, secara takrifannya akhir zaman ini adalah tempoh yang kita ada di atas muka bumi. Sekejap ke lama? Tak lama tuan-tuan, tak lama. Kalau tak percaya, tanyalah pakcik-pakcik yang umur 70, umur 80 kan. Tanya mereka. Mereka boleh recall balik pengalaman zaman budak dulu, zaman mereka kecil-kecil dulu. Menunjukkan bahawa detik-detik kehidupan kita ni tak lama. Kita saja yang rasa lama. Tapi sebenarnya tak lama. Sedar tak sedar, umur kita dah pun mencapai 40-50 tahun. Sedar tak sedar, umur kita telah pun mencapai 60-70 tahun. Nabi SAW menyebutkan bahawa umur umat ni lebih kurang 60 tahun. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu kita panggil sebagai extra time. Kalau main bola itu dia ada extra time. Yang menjadikan kita sebenarnya perlu mempersiapkan diri. Apa sepatutnya yang kita kena lakukan dalam usia kehidupan kita. Tuan-tuan, kenapa pada sudut ini, pada takrifan ini, kenapa akhir zaman kita anggap sebagai umur kehidupan kita di atas muka bumi? Sebabnya adalah sebab dalam sebuah hadis, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, dalam hadis riwayat Anas. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, mata taqumus sa'ah. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, dia tanya kepada Nabi, mata taqumus sa'ah, bila hari kiamat tu nak berlaku? Tapi Nabi twist jawapan dia. Nabi menjawab satu benda yang lebih penting daripada itu. Nabi sebut, wa indahu ghulamun minal ansar yuqalu lahu Muhammad. Pada waktu itu ada seorang budak daripada kalangan Ansar, namanya Muhammad. Faqala Rasulullah, in ya'ish hadzal ghulam fa'asa an la yudrikahu al-haram hatta taqum as-sa'ah. Kalaulah budak ini hidup membesar menjadi remaja, kalaulah kamu sempat tengok budak ini remaja, pastilah kamu itu sudah mencapai kiamat sah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya pada satu sudut maknanya adalah kematian. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ya'ish hadza la yudrikul haram hatta taquma alaikum sa'atukum. Kalaulah budak ini sampai ke umur dewasa, tak sempat dewasa lagi, kamu dah pun menggapai apa kiamat kamu. Menggapai sa'ah. Sa'ah ni dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil hari, dah mencapai hari penghujung kamu. Jadi kiamat itu perlu difahami dengan dua bentuk.
3: Satu yang kita faham adalah kematian. Ini kematian ni. Sebab itu sebahagian para ulama menyatakan bahawa kematian adalah kiamat kecil. Kematian adalah kiamat kecil. Adapun kiamat yang lebih besar adalah seperti yang kita tahu, iaitulah kehancuran dunia, kehancuran sistem bumi. Itu kiamat yang satu lagi. Tetapi kiamat yang lebih penting, kedua-duanya penting, tuan-tuan. Kedua-duanya penting. Tetapi yang selalu dilekarkan, selalu disalahfahami, bukan salahfahami, selalu diabaikan oleh seorang adalah kematian kita. Kan tak? Ni'matani maghbunun inda kasir minan nas, as-sihhat wal farah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita leka. Dua itu apa? Nikmat sihat dan juga nikmat masa lepas. Jadi di samping kita membayangkan apa akhir zaman itu merujuk kepada hari huru-hara dunia, hari dunia hancur dan sebagainya, kita juga kena menerapkan bahawa akhir zaman itu merujuk kepada umur kita yang sementara. Baik tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan, kita kena apa get ready, bukan semata-mata dengan kiamat yang besar itu, yang kehancuran dunia itu. Sebab kalau mungkinlah orang merasakan bahawa kita ni belum tentu kita mencapai umur menjadi kiamat yang besar itu. Betul kan? Kita dah rasa macam hidup kita ni tenang-tenang lagi. Bangkit pagi, matahari terbit kat timur lagi. Tak terbit kat barat lagi kan? Kita tengok tanda-tanda kiamat yang besar-besar pun belum keluar. Ada Dajjalnya, Nabi Isa ya kan? Jadi umum-umum kita mengatakan bahawa jauh lagi kiamat besar ni. Tetapi yang sering kita leka adalah kiamat kecil ini. Kiamat kematian kita ini. Jadi tuan-tuan, perkara ini menyebabkan selalu masa kita terbuang begitu saja. Kehidupan kita terbuang begitu saja. Sedangkan tuan-tuan, apabila kita mati, amalan-amalan kita akan dinilai. Kehidupan kita adalah waktu ataupun peluang untuk kita beramal. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi melarang kita minta mati. La yatamannayanna ahadukum al-maut lidhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini in kanat al-hayah khairan li wa tawaffani in kanat al-wafah khairan li.
4: Apa Nabi sebut? Nabi kata jangan seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati kalaulah sesuatu itu terdesak sangat. Janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati lidhurrin asabahu, atas suatu kebuturatan yang menimpanya. Kalaulah ada suatu perkara yang mendesak sangat, duk rasa macam hidup ni teruk sangat, tertekan sangat, stres, anxiety dan sebagainya, maka Nabi ajak kita untuk berdoa. Allahumma in kanat al-hayah khairan li, ya Allah, kalaulah kehidupan itu baik untuk aku, fa'ahyini, maka hidupkanlah aku. Wa in kanat al-wafah khairul li, dan kalaulah kewafatan itu lebih baik bagi aku, fatawafani, maka wafatkanlah aku. Kita tengok Nabi SAW melarang kita untuk minta mati. Sebab apa tuan-tuan? Sebab seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, apa hikmah daripada larangan? Tuan-tuan, kita ni pernah rasa untuk nak mati dah. Silap-silap kadang-kadang tu kita selalu sebut, nak mati dah aku ni, tak lama dah. Menginsafi itu tak apa. Tapi bukanlah bermaksud, ya Allah, dekatkanlah ajal aku tak. Bukan begitu. Ya Allah, datangkanlah Izrailmu. Ada apa sebahagian qasidah-qasidah itu saya duduk dengar kan. Dia panggil Izrail untuk datang. Cabut nyawa dia. Ya Allah, datangkanlah Izrailmu. Datangkanlah utusan untuk cabut nyawa aku. Supaya aku berjumpa dengan kekasihmu. Dengan kekasihmu, yakni Muhammad. Tuan-tuan, kita kata Nabi SAW sendiri melarang kita untuk minta mati. Sebab apa? Sebab hidup itu adalah peluang beramal. Mati itu terputus peluang untuk beramal. Semakin lama kita hidup, semakin banyak peluang yang Allah kurniakan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk memperbanyakkan taat dengan panjangnya kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu masalah adalah kita tak tahu bila kita nak mati. Bila kita tak tahu bila kita nak mati. Allah sebut dalam Al-Quran, setiap daripada kita itu ada ajal masing-masing. Wa likulli ummatin ajal.
3: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dalam surah Al-A'raf. Setiap daripada umat itu ada ajalnya, ada perakhirannya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, bila datang ajalnya, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, maka ajal itu tidak akan terlebih dan tidak akan terawal. Tak lewat, tak awal. Ajal kita ni dah ditetapkan. Cuma bila, kita tak tahu. Boleh jadi seorang mati muda. Boleh jadi seorang belum nikah lagi, belum berubah tangga lagi, dah meninggal dunia. Ada benda itu kita tengok depan mata kita pun. Kadang-kadang seorang itu meninggal dalam keadaan terkejut. Hari ini kita bersama dengan dia. Kadang, malam itu tengok-tengok tak ada. Tak ada kawan kita. Kadang, jadi dengan sebab itu, peluang-peluang kehidupan kita, peluang-peluang hidup kita ini perlu digunakan untuk memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila kita berhadapan dengan Allah nanti, kita membawa bekalan yang mencukupi. Ada kehidupan kita ini semuanya ada tujuan masing-masing. Kita tujuan di sebalik kita menuntut ilmu umpamanya adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Tujuan kita dikurniakan hati umpamanya adalah untuk kita ni tunduk, tidak sombong, ego. Tidak ego. Tujuan daripada kehidupan kita itu adalah untuk kita membuat bekal. Menyediakan bekal untuk pergi ke hari esok, hari akhirat nanti. Dengan sebab itu, dalam hadis Ibn Umar, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahu Ibn Umar. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka ghuribin aw 'abir sabilin, jadilah hidup kamu di atas muka bumi itu seperti mana kamu itu orang asing. Apa maksud orang asing, tuan-tuan? Orang asing ni maksudnya kita ni sentiasa berawasan, berwaspada, ataupun 'abir sabil, ataupun seperti kita ini bermusafir, yakni mencari satu perakhiran yang akhir. Kita ada fokus kita. Jadi kehidupan di sebalik kehidupan kita itu adalah penghujungnya adalah akhirat. Itu maksudnya. Jadi Ibn Umar bila dengar pesanan Nabi SAW itu, Ibn Umar pun sebut, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَزِرْ صَبَحْ, kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi esok. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَزِرِ الْمَسَىٰ, kalau kamu berada waktu pagi, jangan tunggu petang. وَخُزْ لِسِحَّتِكَ وَخُزْ سِحَّتِكَ لِمَا رَضِكْ وَلِحَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, gunakan peluang waktu sihat kamu untuk waktu sakit kamu, dan juga gunakan peluang waktu kita hidup itu adalah untuk waktu mati kamu. Itu adalah satu sudut pandang berkenaan dengan kiamat yang selalu kita abaikan, yang selalu kita lekakan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, makna akhir zaman yang kedua adalah makna yang lebih yang umum, yang mungkin tidak perlu saya perincikan lebih, iaitulah maknanya adalah hari kiamat betul, ya? Hari kiamat yang dirakamkan dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Allah sendiri menamakan salah satu surah dalam Al-Quran dengan makna surah Al-Qiyamah, salah satunya, kan? Ada beberapa surah lagi yang maknanya sama dengan makna kiamat. Al-Zalzalah umumnya. Al-Zalzalah tu keguncangan. Al-Qari'ah, sesuatu yang menggemparkan. Itu semua adalah merujukkan kepada kiamat yang besar yang menunjukkan kepada kehancuran muka bumi. Kedua-dua ni sama, tuan-tuan, daripada sudut apa, ada sudut yang samanya. Apa sudut samanya? Kedua-dua ni kita tak tahu bila. Mati kita pun tak tahu bila, kiamat pun kita tak tahu bila. Jadi saya ingat menjawab soalan yang diajukan oleh moderator kita, apakah yang dimaksudkan dengan akhir zaman? Yang pertama sekali kita sebutkan tadi, akhir zaman itu merujukkan kepada hayat kita, tempoh usia kita di atas muka bumi. Yang kedua adalah tempoh bumi itu sendiri sebelum menghadapi satu waktu yang kita panggil sebagai hari kiamat, hari kehancuran bumi ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya serahkan balik kepada moderator.
5: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas penerangan kepada kita sebentar tadi berkaitan dengan makna apa itu akhir zaman. Untuk soalan kedua, saya ingin mengajukan kepada Ustaz Syauqi, iaitu kita minta tolong Ustaz terangkan kepada kita ataupun kongsikan kepada kita beberapa tanda akhir zaman yang telah pun berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Falyatafaddal mashkura.
6: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jazakallah khairan kepada moderator dan juga panel pertama kita, Ustaz Muhaimin. Sebenarnya saya pun beritahu pada Ustaz Syafie lah, sebenarnya saya ni layak di moderator kot rasanya, di bahagian moderator yang betul-betul berpengalaman memang Ustaz Muhaimin kita dan Ustaz Syafie kita lah dalam dunia forum ni. Saya macam mana tuan-tuan tahulah, pensyarah ni kita duduk dengan pelajar, duduk ceramah dengan pelajar ni, pelajar dengar je lah kan. Tapi pengalaman kita duduk di masjid dan sebagainya ni saya masih kurang lah. Sebab tu tak pelik Ustaz Muhaimin kata kenal 10 tahun tapi sepentah baru kali pertama. Jadi tuan-tuan pun mungkin kalau tengok gambar saya tu, mungkin sebahagian orang kata ni duk Perlis no? Dia orang tak tahu, kata memang ada kat Perlis. Tapi itulah sebab saya pun, tapi sebab seperti mana kita ni kalau ada peluang, dan ini pun saya ingatkan kepada tuan-tuan, kita ni kalau nak kira, kadang-kadang kita rasa kita ni tak layak untuk nak sampaikan, dan sampai bila-bila pun kita akan rasa tak layak. Cuma tanggungjawab kita itu lebih banyak untuk kita menjadi salah satu daripada, kalau sahabat-sahabat dulu mereka nak jadi satu panah daripada panah-panah Islam. Maksudnya kita nak jadi penyumbang kepada Islam. Tak kira lah, kalau kita ada ruang orang bagi kepada kita, kita kena ambil dan kita cuba untuk gunakan untuk manfaat, bagi manfaat kepada Islam. Itu tujuan kita. Alhamdulillah ala kulihat akhirnya berada di sini lah. Tapi tengok pentas dengan apa dia punya meja cantik, kita pun tak apa, betul lah tu, terima tu, memang sesuai lah semangat untuk kita berforum tu. Baik, balik kepada soalan yang ditanyakan, iaitu boleh tak kongsikan tanda-tanda akhir zaman yang telah pun berlaku. Jadi ni soalan yang agak berat juga, soalan tentang akhir zaman ni. Dengan pertamanya definisi akhir zaman macam yang Ustaz Muhaimin kita sebut tadi, dia ada banyak maksud. Jadi kita nak pergi kepada makna apa ni, tapi tak apalah, supaya kita kekalkan, kita ambil salah satu daripada maksud yang disebutkan tadi, iaitu tanda-tanda akhir zaman yang dimaksudkan adalah tanda-tanda yang hari kiamat yang kita faham dengan makna kiamat sughra ataupun kiamat kubra lah, ataupun kiamat yang besar, turunnya dajjal dan sebagainya, ataupun datangnya dajjal, keluarnya dajjal dan sebagainya. Baik, jadi persoalan yang pertama, tanda-tanda akhir zaman ini yang telah berlaku, soalan dia, yang telah berlaku ni, setakat ni yang telah berlaku hanyalah tanda-tanda kecil lah, tanda-tanda kecil. Setakat ni tanda-tanda besar belum berlaku lagi kot, Ustaz Muhaimin kita. Walaupun sebahagian orang kata dah ada Imam Mahdi dan sebagainya, kena check balik lah tu kan. Setakat ni banyak lah dakwaan-dakwaan yang kata Imam Mahdi muncul, dia pun percaya Imam Mahdi sekian dan sebagainya. So itu setakat ni tidak dapat dibuktikan dengan fakta yang benar bahawasanya itu benar-benar Imam Mahdi. Baik, jadi kita sekarang ni kita tak mau bincang. Yang lebih baik untuk kita bincang adalah persediaan kita sebenarnya. Baik, tak apa. Jadi dalam banyak-banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita boleh bincangkan hari ini, yang telah berlaku adalah tanda-tanda yang kecil lah, tanda-tanda yang kecil yang disebut dalam bahasa Arab sebagai asyratus sa'atus sughra, di antara tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik, dalam hadis Nabi menceritakan lebih daripada 1000 tanda-tanda kiamat kecil ni. Kita pun berapa minit Ustaz? 15 minit no? Boleh 1000 tanda kiamat? Memang tak boleh lah no? Jadi itu pun setelah ditapis tu, maksudnya riwayat-riwayat yang, kalau nak kira riwayat-riwayat yang tak sahih, yang itu lagi banyak lah kisah-kisah tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi kita cuba ambil, dan saya cuba buat pemilihan beberapa, saya ambil 4 lah insyaAllah. Kita cuba untuk sampaikan dalam masa 15 minit ni 4 tanda yang berdasarkan ada orang kata kesesuaian untuk kita lihat dan untuk kita muhasabahkan, supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab memang benda ni berlaku, Nabi kata akan berlaku secara berleluasa, tapi Nabi tak bagi tahu kata semua orang buat macam tu. Nabi kata akan ada golongan yang dia menjadi ghuraba, macam yang Ustaz Muhaimin sebut tadi, jadilah kamu gharib, jadilah kamu orang yang asing. Sebab Islam itu dulu asing zaman Nabi, dan Nabi kata wasaya'udu ghariban, dia akan jadi asing juga. Maksud asing tu maksudnya di akhir zaman nanti fitnah berluasa ni, kita nak ceritakan ni fitnah berluasa. Jadi waktu tu orang Islam dia hanya seperti buih-buih. Jadi tak apa, kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Arnaud rahimahullah, dia meninggal. Dia menyebutkan bahawasanya ada satu hadis yang saya yakin tuan-tuan pun biasa dengar, tentang Nabi bagi tahu di akhir zaman nanti musuh-musuh akan mengelilingi kamu seperti mana orang yang kelaparan berkeliling makanan. Maksudnya orang keliling makanan bila lapar. Kita kalau lapar, ada satu makanan, kita ada 10 orang. Berebut dah. Berebut dah. Kita pakat lapar eh. Kan? Betul-betul lapar, bukan yang lapar sikit-sikit. Kalau lapar sikit-sikit boleh kontrol macho lagi. Silakan. Tapi kalau betul-betul lapar, kita akan berhimpun dan makan. Sebab itu makanan yang ada untuk hilangkan kelaparan kita. Dan Nabi bagi tahu begitu di akhir zaman nanti orang Islam akan dikelilingi oleh musuh macam tu situasinya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, awam min qillatin nahnu yawma izin, sebab kami sikit ke pada hari tu, awak macam ramai sangat duk keliling kami, macam kami ni jadi seolah-olah macam di orang kata jadi kambing hitam, ataupun macam orang yang di aim oleh semua orang, musuh-musuh ni ramai sangat duk aim kita ni, sebab kami sikit ke sampai boleh orang nak bully kami ni, seolah gitu. Tak, Rasulullah kata la, bal antum yawma izin kathir, bahkan kamu pada hari itu ramai. Cuma ramai kamu, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayl, tapi kamu ramai seperti mana buih di lautan. Baik, jadi di situlah Nabi bagi tahu orang Islam di akhir zaman nanti ramai, tetapi ramainya hanya seperti buih-buih di lautan. Dan sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kenapa macam tu? Kita ramai, tapi kenapa musuh boleh bully kita? Kerana pada waktu itu kebanyakan umat Islam telah dicabut daripada mereka perasaan, ataupun telah dicabut daripada musuh perasaan takut kepada umat Islam. Dan juga dicabut daripada orang Islam perasaan, ataupun dilemparkan kepada mereka perasaan wahan, ataupun satu sifat yang disebut sebagai wahan. Al-wahmu, iaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi ini dua ciri yang Nabi sebut di akhir zaman, sebelum berlakunya kiamat, orang Islam ramai, dan orang Islam yang ramai kebanyakannya ada dua sifat ini, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi ini yang Nabi bagitahu ramai. Okey, Nabi bagitahu ramai ni apa yang kita boleh buat? Untuk kita muhasabah. Kita ni nak jadi yang kategori yang ramai, yang buih-buih di lautan, ataupun kita tak termasuk nak jadi golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang sedikit, yang berbeza dengan majoriti umat Islam, dan mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang disebut tadi, yang pertama iaitu cinta dunia dan takut mati. Baik, itu kita muhasabah kita. Macam mana kita dalam kehidupan kita? Kita ni cintakan dunia ni, kita jadikan dunia ni tujuan kita, ataupun kita dunia ini hanya wasilah kita untuk mengejar akhirat kita. Itu kita muhasabah balik. Kita tengok balik apa yang berlaku pada diri kita. Itu untuk kita muhasabahkan. Setiap kali Allah beri kepada kita nikmat, alhamdulillah. Macam-macam orang ada yang Allah bagi nikmat lebih sikit. Tapi pastikan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kekayaan dan sebagainya, bukan menambahkan kecintaan kita kepada harta kita itu. Tapi jadikan dia sebagai peluang yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita mengejar pahala yang lebih dengan kita banyak menolong saudara-saudara kita. Contohnya apa yang berlaku di Palestin sekarang, tuan-tuan pun tahu. Sekarang ni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, mereka nak dapatkan makanan itu sangat susah, air. Bahkan yang meninggal kerana kelaparan tu ramai. Apa yang kita boleh buat? Sumbang, bantu saudara-saudara kita, sebarkan kefahaman kepada dia, sebab dia bermula daripada individu. Sebab kita nak ubah, kita kata aku ni siapalah sangat, kerajaan lah patutnya ubah. Dah, sebab benda ni dia main daripada kefahaman individu tu, barulah dia akan pergi ke keluarga, pergi ke masyarakat, pergi ke negara. Dia mula daripada individu. Sebab tu kita kena perbaiki dan usaha untuk perbaiki diri kita, kefahaman kita terhadap kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni, apa yang patut kita buat. Jangan jadikan dunia ni sebagai tujuan kita. So itu yang pertama. Yang kedua, ataupun kita terus dua sajalah ke, no? Sebab kita pun tak ada masa. Yang penting untuk disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, ini yang perlu kita muhasabah bersama, iaitu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min asyratis saah, di antara tanda-tanda kiamat, dan ini tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku pada zaman sekarang, iaitu wa yafshuz zina. Hadis dia panjang, tapi salah satunya adalah tersebarnya zina, tersebarnya orang kata budaya-budaya yang tak baik di antara manusia ini. Dan ini jelas kita kata dalam keadaan zaman sekarang ni. Cuba kita tengok. Zaman dulu mungkin kita tak ada yang kita sekarang ni. Zaman yang sini-sini sikit mungkin Facebook. Zaman sekarang ni macam-macam. Instagram, TikTok. Itu kira yang kita nampak teruk dah. Itu kira di kalangan anak muda tu kira tak ada apa. Okey tu, joget-joget. Dia rasa okey lagi. Sebab yang lebih teruk bagi dia, ada lagi. Yang lagi teruk. Tapi itulah dunia semakin, Nabi kata akan berlaku begitu. Normalisasi benda tu. Sebab tu kita kena sedar bahayanya fitnah ini. Dan pada zaman yang Nabi kata, benda ni akan tersebar. Tapi kamu nak jadi yang seperti buih-buih yang bersama yang ramai-ramai, ataupun kamu nak jadi orang asing yang sentiasa sedar dan tahu apa yang berlaku dalam dunia akhir zaman, dan kita tidak terikut dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tapi ini antara benda yang Nabi SAW sebutkan di antara tanda-tandanya adalah dalam masalah berkaitan dengan zina, berkaitan dengan pakaian-pakaian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan pakaian-pakaian wanita contohnya di akhir zaman. Ini mereka pakai, orang Islam ni, cerita pasal orang Islam, pakai pakaian. Tapi kasiyatun ariyat, mereka pakai pakaian tapi sebenarnya mereka telanjang, seolah gitu. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab pakaian mereka tidak menutup tubuh mereka dengan betul. Dan ini berlaku, Nabi kata benda ini berlaku di akhir zaman. Dan kita nak jadi yang golongan yang Nabi sebutkan, ataupun kita nak jadi golongan yang bertahan dalam kondisi mungkin kita kata, oh ni orang tak fashion lah ni, jenis pakaian jenis old school, pakaian macam orang Arab. Kita orang Melayu apa? Ada pakaian kita apa? So kadang-kadang fitnah-fitnah ni tersebar. Dan kita pun tak kata mesti pakai pakaian Arab tu. Contohnya mesti abaya dan sebagainya, tak. Tapi menutup aurat, pakaian yang longgar, tidak menampakkan bentuk tubuh. Itu penting sebab Nabi SAW sebut di akhir zaman budaya tu akan jadi biasa. Cuma kita nak jadi yang macam mana? Nak jadi yang ramai-ramai tadi? Yang rosak dengan ramai-ramai walaupun nama Islam? Sebab Nabi cerita memang orang Islam ni, kita tak cerita orang kafir. Orang kafir memang dah terkeluar daripada perbincangan kita. Kita nak jadi yang macam mana? Jadi itulah di antara yang Nabi SAW sebutkan tentang apa yang berlaku di akhir zaman, yang kita kena sama-sama kita tahu benda ni. Bukan untuk kita tahu saja, tapi untuk kita elakkan. Ringkasnya, untuk kita elakkan daripada benda itu berlaku dalam kalangan kita. Yang mampu kita kawal, kita kawal. Adik, anak kita, cucu kita, kalau yang muda-muda ni, mungkin adik kita, abang kita, kalau buat benda-benda yang kita sebutkan tadi, di antara yang Nabi sebut, di antara fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman, kita jangan termasuk di kalangan golongan itu. Kita jadilah golongan yang ghuraba, yang asing. Tapi ghuraba yang betul lah, bukan ghuraba yang jadi tak betul pula. Ghuraba ni maksudnya asing, asing yang betul, asing yang duduk dalam panduan Al-Quran dan Sunnah itu. Bukan kita jadi asing, jadi kita pula geng jadi tak betul. Naik kat atas gunung dan sebagainya, bukan itu ghuraba yang kita maksudkan. Ghuraba yang pegang dengan Quran dan Sunnah dikala orang lain dah mula jauh dan terhanyut sedikit demi sedikit. Wallahualam, itulah mungkin sikit sebanyak tentang apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang apa yang berlaku, tentang tanda-tanda akhir zaman yang telah berlaku sekarang. Wallahualam. Saya serah balik pada moderator.
0: Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun kita ikuti sama-sama rancangan agama yang disiarkan buat anda hanya di Perlis FM. Jam yang keempat di ruangan Hemoi-Hemoi, kita enjoy Kapo Sempoi. Moga kita dapat iktibar dan juga panduan bersama. Mudah-mudahan anda dapatlah ikuti rancangan agama setiap petang yang disiarkan oleh Perlis FM buat kita semua. Dan terus setia temankan Perlis FM di mana jua anda berada.

Masih lagi berteman Kak Bella di ruangan hemoi-hemoi kita enjoy kapo sempoi. Dah pun menghampiri ke waktu hujung hemoi-hemoi edisi hari ini. Moga bermanfaat dan dapat anda ambil maklum bersama perkongsian daripada kami untuk anda. Pastinya di Perlis FM serasi denganku. Moga apa yang Bella kongsikan untuk edisi hari ini dapat sampai ke hati anda. Wah, gitu ya. Dan terus setiap pertemankan Perlis FM, rehat-rehatkan fikiran dan lapangkan dada anda untuk kita terus setia menantikan pelbagai lagi perkongsian menarik untuk anda hanya di Perlis FM serasi denganku.

Okay, hello, hi. Assalamu alaikum. Enam 4 minit petang. Tolong beri laluan.

Oke, terima kasih kerana beri laluan. Terima kasih. Oke, baik, kita jumpa lagi pertemuan petang Jumaat 26 hari bulan Jun. Saya teman anda lagi petang ini. Dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti, temankan frekuensi 102.9 MHz Blaz FM, terus setia menemani anda. Dan rakan penolong jurutera saya malam ni, Dato' K dan juga Sahai. Hidup ini keras, jangan menyalah. Track kering di Perlis. Misai jangan kena tanah. Cuaca panas hari ini. Selamat petang untuk Omar Saban, Tia Akila.

Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan dipermudahkan segala-galanya. Dan ingat selalu, saudara, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu pasti, itu pasti. Kata track kering, diulang ya. Diulang track kering, kata Am. Perlis FM. Semoga hari ini hari yang membahagiakan anda ya. Ada yang dalam perjalanan, dalam kenderaan, balik dari tempat kerja, semoga selamat sampai ke rumah ya. Terima kasih kerana menjadikan 102.9 teman anda dalam kenderaan sepanjang perjalanan dan menemani anda dan berlega-lega di dalam kenderaan anda. 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

13 minit petang. Petang ini kalau ada kelapangan, kalau tak sempat hari ini, besok pagi ataupun petang besok, kita gotong royong ya. Kita gotong royong sama dengan keluarga kita, anak-anak cucu ya. Bersihkan kawasan rumah, musnahkan tempat pembiakan jentik-jentik ya. Kerana boleh tahan juga kes yang ada. Ada tempat-tempat yang dia dilekatkan poster merah ya. Maknanya tempat tersebut dalam keadaan yang serius. Kita perlu berjaga-jaga ya. Tiada Aedes, tiada Denggi. Peringatan untuk kita bersama ya. Kesihatan kita ya. Orang nak jaga juga ya. Kebersihan persekitaran, kesihatan kita, kitalah jaga kan. Kitalah jaga. Kadang-kadang kawasan rumah dibiarkan. Kawasan halaman rumah longkang, bekas-bekas tempurung tin kosong yang dapat menakung air ya. Sudah pastinya kita akan menjemput Aedes, nama Aedes, untuk membiarkan jentik-jentik. Dari Aedes, dari Denggi. Dan jangan sesekali kita berfikir bahawa tak kena kat aku ya. Tak kena kat aku. Satu hari dia kena, kita akan menyesal ya. Zainal, selamat petang. Azima juga selamat petang. 102.9 MHz. Aku Jacqueline Victor di bawah pohon asmara. 6:15 minit petang.

Okay, meet Uncle Husin, lagu untukmu di 102.9 MHz. Kak Z, jom kita layan anggapanmu 102.9.

terserlah, terserlahlah anggapanmu, Jana Zain. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang dalam Irama Melodi Senja. Helicat 102.9 Layan.

matahari nak dijadikan hantaran konon. Minum kopi panas, minum teh panas pun tiup. Nak jadikan matahari hantaran. Nasrini, waalaikumsalam. Terima kasih Nasrini. YY, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih YY. YY kata, selamat petang kepada semua pendengar Paris FM. Pasu DJS YY. Okey, terima kasih, terima kasih. YY kata, ui, sedih boy, kakak ni boy apa tau. YY, ui. Tapi tarikh tu cantik, memang tak dapat dah lah kan. 26-6-2006. Cun punya kan, cun punya. 26-6-26. Oh, duk tunggu lama dah. Duk tunggu lama dah baru nak dapat tarikh yang cun ni. 6.32 minit petang. Terima kasih atas ucapan rakan-rakan.

Okay, Dr. Jamal Abdullah. Berdendang dalam tangis. Rezeki Hana. Okay, selamat petang ya. Nasrini kata tarikh cantik 10 Muharram lagi ya. Choya Saudi Krab ya, sebab di mai. Coach Panjang, selamat petang juga. Landa Putra kata Landa, selamat bertugas bro. Terima kasih. 102.9 MHz Perlis FM terus menemani anda bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja. Arakayum Perlis FM, serasi denganku.

48 petang menghitung hari-hari yang sedang menghitung hari-hari bahagia ataupun hari-hari apa ya agaknya ya. Apapun, terima kasih masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang Irama Melodi Senja. Waktu penting kita malam nanti 7.38 minit malam, waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Pete Hafiz, terima kasih bro, terima kasih.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okay, 9 minit lagi ke pukul 7 malam.

Sembilu, lagu ini berkisahkan kisah benar yang berlaku kepada pencipta lagu ini, Sa'ari Amri. Santai-santai kita, relax-relax kita, petang-petang yang begini. Kadang-kadang waktu-waktu yang begini kan, banyak kenangan yang kita nak fikirkan. Banyak kenangan yang datang.

Taman Astakonai. Terima kasih buat Cempaka Biru. Kak Julia, terima kasih. Cak Nasmilan, terima kasih. Cu Ina juga terima kasih atas ucapan dan ingatan anda semua. Gemilang Shop di Aceh, terima kasih. 102.9 MHz. Perlis FM terus menemani anda sepanjang waktu hingga ke pukul 12.30 malam nanti di 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku. Pertemuan hari Jumaat 26 hari bulan Jun 10 Muharram 1448 Hijrah ya, di 102.9. 7.13 minit malam.

Tok K dengan Biasam di 102.9 MHz. Saudara, waktu penting kita malam ini, waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis, pukul 7.38 malam.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب

Maria, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya.

0: ditanyalah apakah bakti negara untuk kamu. Tetapi tanyalah apakah bakti kamu untuk negara. Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.
1: Kau katakan pada aku sekarang, Puan, apakah pendapat kau atas kewajipan mudik?

0: kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.54 minit malam.
1: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Okey, masih lagi bertemankan frekuensi 102.9 MHz hari Jumaat 26 hari bulan Jun 2026.

Lamin anganku musnah ya. Aziz di 102.9 menghampiri 8.22 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz. Perlis FM terus setia menemani anda selama 18 jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Rima Rashidi membawa anda ke pukul 8.30 minit malam bersama dengan kumpulan Headwind Cinta Si Camar Putih.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: telah dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
1: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam masa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi turut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoy berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat 2 keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hibrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.
1: Jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Oke, hello, hi. Jumpa lagi, kita jumpa lagi. Saya nak minta laluan. Tolong tepi sikit.

0: Lalu.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum dan selamat malam Perlis, selamat malam Malaysia. Apa khabar kawan-kawan, malam ni sihat ya? Syukur, alhamdulillah. Jumpa lagi kita ya. Pertemuan hari Jumaat 26 hari bulan Jun 2026. Cantik. 10 Muharram 1448 Hijrah. Saya teman anda dari pukul 6 petang tadi hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas. Oh, Dato' K dan juga Saha. Kosong 9 di studio anda, kosong berapa eh? Mama Syukur kata di Kuala baik-baik. Oh, Kuala Perlis baik-baik malam ni. Rokeh Maruk, waalaikumsalam. G, terima kasih. Fatimah Yong, terima kasih. Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat ya, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji yang pasti. Nuriza Arsyad, waalaikumsalam warahmatullahi. Jaga kesihatan ya, jaga kesihatan. Jaga makan, jaga minum. Jaga mata, jaga telinga, jaga jari jemari. Hanita, selamat malam Hanita ya. Oh ya ke? Happy Beranak Day untuk Hanita Yahaya. 102.9.

Dan saya juga percaya ada yang baru balik dari surau ataupun masjid yang berdekatan, ya. Tapi singgah dulu. Ada yang menyinggah dulu, jumpa kawan-kawan, minum-minum, ya. Rohida, hai, selamat malam, Meda. Hari ini di Kanga, ya, track kering, track kering. Cuaca di tempat anda bagaimana, ya? 9.17 minit malam, 102.9 MHz. 102.9. Okay, Perlis FM. Nasir Donian, selamat malam. Fiza juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Fizah. Rasmus Ad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fizah. Terima kasih. Ayong, sihat Ayong. Semoga Ayong dan juga kawan-kawan baik-baik sahaja.

Ok, Pak Wana ya, kumpulan search Yasin. Yasin, nanti kita jumpa ya. Kita jumpa, insyaAllah. 9.22 minit malam. Harap Yasin YK dan juga rakan-rakan sejahtera hendaknya ya. Gaban. Oh, terima kasih Gaban, terima kasih.

kumpulan lampu jalan ya, street light. Kekasih ya, kekasih. 9.32 minit malam, selamat malam. Selamat beristirahat, santai-santai sambil layan 102.9 MHz. Okay, bersama dengan Nurul, kita layan kerana terluka.

hatiku luka kembali. Tak ada orang yang hatinya tak pernah terluka kan. Semua itu dah jadi memori, kata Nasir Wahab ya. Memori cinta luka. Hai. Oh, esok Sabtu cuti kan. Cik pergi cuti. Dapatlah merasa dua hari. 9.42 minit dari malam. Selamat beristirahat.

dari cinta luka ya. Kata Nasri ni asyik luka-luka ya. Okey. Kalau tak nak luka-luka, kita sayang-sayang ya. 15 minit lagi 10 malam. Semoga malam ni malam yang mendamaikan kita semua.

Damri dengan lagu Sayang. Nasrini tak nak lagu Luka-Luka. Dia nak lagu Sayang-Sayang. Okeylah, nak buat macam mana? Mau sangat. Kalau mau sangat, Khairul Idlan. Aku yang kau panggil sayang. Dia menanah telinga dengar lagu Sayang malam ni. Okey ke tu?

Kak Melah dengan lagu Sabala Sayang. Ada berapa dah lagu sayang-sayang Zamri, aku yang kau panggil sayang, Karu Idlan, Sabala Sayang, Ramlah Ram. Nak lagi? Gaji kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Penang, mari Penang. Kita layan kumpulan data. Sayangku 102.9.

sayang insan Yuliza Adlizan. Membawa sedar ke pukul 10.09 minit malam, 102.9 MHz. Ada berapa lagu sayang? 1, 2, 3. Eh, banyak lagu sayang ni kan. Last kita dengar lagu sayang boleh eh? Siapa bilang aku tak sayang? Siapa bilang abang tak sayang? Sebenarnya anak rantau dari

Dato' Ella Ramli, ya, siapa bilang abang tak sayang? 10-12 minit malam, last, ya, boleh last. Sayang orang sama.

Nuri, Ella ya, terluka, sudah sayang, sudah macam-macam lah kan. Benci macam mana benci? Hey, pembenci ku ya, ada ku kisah ya. Mizi, waalaikumsalam Mizi.

Oh, hey, pembenci ku ya. Azizah awang, amboi dia pandai. Awal-awal dia lambung kita dulu tau. Dia puji dulu. Assalamualaikum. DJ Shah yang handsome. Lepas tu relax, Sat. Minta lagu satu. Casey Subramaniam. Jangan ada benci Pak Said. Relax lah Pak Said. Lipis ya. Dia lipis pahang ya. Relax Pak Said.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, so 27 hari bulan, perlawanan dalam Grup A, ya, Norway lawan Perancis pukul 3 pagi besok, ya. Senegal lawan Iraq juga pukul 3 pagi. Kalau Norway lawan Perancis di mana, ya? Okey, di Boston Stadium, ya, di Amerika Syarikat ada ni. Kalau Senegal Iraq depa lawan di Toronto Stadium. Okey, dan perlawanan yang seterusnya Grup H, Cabo Verde lawan dengan Arab Saudi 8 pagi besok, 8 pagi besok. Juga dalam Grup H, Uruguay lawan Spain juga pukul 8 pagi. Grup G, New Zealand, Belgium 11 pagi. Begitu juga dengan Mesir, masalah ni. Mesir dengan Iran juga pukul 11 pagi. Ada beberapa perlawanan besok. Ada kalau pukul 3 tu saya dah terlepas dah. Kalau pukul 8 pagi, pukul 11 pagi tu dan lah. Pak Said dilipis, dia kata mai ikan patin murah sini. Amboi, sekilo RM30, RM130, ha, murah lah. You orang FF duk belah sana, duk belah Pahang, kita takat patin belah boleh lah. Malam.
2: Shakira, we are ready.
3: Yeah. We are ready.
4: Oh, we are ready.
3: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Thank you Shakira. Die die. Ah, apa dia nak kata tak sat lupa pindah loop pindah setengah kan. Ah, tahukah anda Ronaldo adalah satu-satunya pemain yang dapat menjaringkan gol dalam setiap edisi Piala Dunia ya. Dia 6 kali mewakili Portugal ya, 6 kali masuk Piala Dunia. 6 ke 6 edisi Piala Dunia tersebut beliau dapat menjaringkan gol.

Saya kata dia beritahu sebetulnya dia tak makan ikan patin. Sebab apa? Sebab anak dia nama patin. Jangan nak makan anak. Tak boleh.

Fauzi Darus ataupun JJ ya, dengan cukuplah sekali. Baik saudara, selepas lagu ini kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional. Dan selepas berita kita kembali bersama untuk menikmati lagu-lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa. Masih berteman dengan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, hari Jumaat 26 hari bulan Jun 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat di Perlis FM.

0: Di berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat bumi putera disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Automatic Over. Joanita Ismail. Saudara, selepas lagu ini kita akan ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Selepas Fly Me to the Moon.

0: You.
1: Ok, saya pun nak ke bulan ni. Samat teringin sangat nak ke bulan. Kalau nak ke bulan, you bagi tahu saya. Pelayan jiwa lagu-lagu tanpa henti selama setengah jam. Jom kita layan. Dengan Retak Hatiku, Ira Mirpan.

Datuk Sudirman, Haji Arsyad yang selagi hayatku ada mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa ya, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama. Sebelas empat puluh

cinta terbaik Cassandra Band. Semua berhak untuk mendapatkan cinta yang terbaik. Saudara, sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam bintang-bintang semua. Terus bercahaya ya. Pangafe kenangannya, kenangan yang telah pun lama berlalu. Selamat malam untuk bintang-bintang semua. Malam ni ada bintang tak?

saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini pada jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dipinta. Kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tak ada masalah, saya maafkan anda. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas, Datuk K dan juga Saha. Akhir kata, ingat selalu kata-kata akhir saya. Tentu anda ingat ya. Nasri ini dah standby type tu, dia tunggu cuma nak enter ya. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Carakanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. 102.9

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk National Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar National FM terkini di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizan. Aizan, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar National FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya ramai yang tertunggu-tunggu segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya mendoakan semuanya. Mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya, tapi untuk diri anda juga. Diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Pendengar-pendengar National FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi National FM? Kenapa Negeri FM jadi National FM? Kenapa Terengganu FM jadi National FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Dapat 12 malam, RTM Negeri akan menjadi National FM. Dari kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas, yang sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya, peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, sambil-sambil menunggu perlawanan seterusnya, anda bertemankan dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Jin Bara dengan Laila. Kasihnya Laila. Di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan ni bang. Okey. 12:29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Relax, tenang-tenang lah. Ada yang nak tidur. Alah, Kenapa? Badan penat bang. Okey, kalau badan penat silakan berehat. Tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Tak akan boleh tidur sebab menunggu lagu-lagu terbaik menerusi nasional game buruk hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Jun Alif Zai Alif. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang. Lagi di mana? Di Perak, di Larut Matang dan juga Selama serta Hulu Perak. Di Kelantan, di jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah. Sabah di pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan. Pantai Barat di Sandakan, Tongok dan juga Kudat. Termasuklah di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatannya. Baik, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Joa, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor. Reza Su, kita ada Elbiana Rosiliana dari Saratok, Bumi Kejalang, Sarawak. Nenek Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Ramlah Din, Ita Chot, siapa lagi? Ismail dari Kecemasan Hospital. Oh, dia dekat hospital ni, HSNZ. Duk layan lagu-lagu terbaik. Kita dengan kawannya Azwa, Rozial dan juga Yuzi. Kekin salam geng-geng dekat hospital tu. Bekerjalah dengan penuh semangat ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Gemasa, UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Ila Andrews, kita terbang bersama dengan GBH. Jamaah Aloha juga ada Marsa Salih, ada Syah Putera Mesin Johor, Zai Zurani dari Temeloh, Ramli Lee, Razak Balangi, Virginia, Virginia Vanessa. Juga ada Juha Semizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di live TikTok ada Puteri Lilin Ibra Angles antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang Bandar Raya. Rosita ataupun Ita dari Greek, terima kasih banyak-banyak. Pak Tam dari Ipoh hadir. Mawar juga ada. H dari Pekan, Pahang, Untianak, Miss Kayoi, terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Ramai yang tertunggu-tunggu kan nasional game buruhan tu. So, ayah ada firasa. Nonat Nas dari Skudai Johor, Intan Abdul Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Antun dari Kudat, Azhar Muhammad salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal hadir yang sempat saya udarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dengan hashtagnya Saharu Mawar dan juga apa dia, teruntuk cinta hati. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia. Lamaninyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

kumpulan Crystal bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya. Ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Kita jadi angau tu, iyalah. Jatuh cinta memang angau. Tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau, dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Wah, jadi jangan main-main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, yeah, hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PRN Negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPVC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juli Intan, Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susur atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon, bersiap sedia untuk anda semua. Jangan lupa, jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga, kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik. Berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif. Tetapi cara memaki hamun, memfitnah, itu bukan cara kita. Cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi. Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Cik Mas, Rosida Abu Bakar, ada Suzy, Juhani, Kori, Pampapan, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori, Pampapan, Salim Jaafar, Abang Lori, I love you, Abang Lori pun, Pampapan, mantap, Pengawal Api, Lady Heda, Lin GK, katanya dalam perjalanan ke Manjung, ada Fazrin Abdul Rahman, Abang Bas Komik, Abang Bas, Pampapan, mantap, Abang Bas, Zainab Zakaria, Nasi Lemak, Simpan 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chot Boy, dari Brod 2 Rawang, mantap. Nisa Jerantut, Ramrama Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azima 59 dari Perlis, ada Syaz KHS, Ita Iris, ada Fitri, Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azuriati, Ina, Ida Comel, Alifa Imani. Oh mantap, Ayu juga memberikan salam. Mak Cho Koma, mantap Mak Cho. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Visa Riza, Jumain Kromo, ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanon Felda juga ada, SMZ Dings dari PCB Kota Baru, mantap, semuanya melaporkan diri. Espero dari Pekan Pahang, Faro Abang Lori, pam-pam-pam, kasih hon lah . Litaiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya, dalam semak takut ada ular yang berlingkar yang sedang menanti anda. Terus layan Nasional Kiburantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Ah, macam tu lah. Tapi yang mantapnya tu, 1.5 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang kedua untuk nasional game berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia, 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, yang persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter.

menambahkan katoran tu kos operasi khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya berbaloi dah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari. Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir CK Yap 99, Nur Isa. Kita ada Sumaihat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Puan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Suteratai, Rosita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken salam kawan-kawan saya di sana ya, Vario. Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok ya. Oh, saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Hey, Zaina dah salam dari Perlis. Oh, Perlis ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nurul Atika Bakar. Kita ada Jeb AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Dad Red, Fazia G, Cik Alin. Dia kata enjoy. Lisan Dio dari Tasik Kesuma Beranang. Hasna Hasrani, Aini Ishak dari Johor, Cik Zamani, Cik Awang, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Patola, Nazri Yahya, Cik Dad Mamu. Dia kata salam dari Highway Utara Selatan menuju ke JB bersama sahabat GBH, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan jangan laju-laju tau. Maira Mosahid juga terus bersama-sama. Okey, jom saya nak tunjukkan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia, 27 Jun, ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM, juga dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahuwataala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Pengantin-pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dia, Joget Malam Berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Adit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Sharafan diri oleh Samir Zindagi Banggai Hotum. Lagu dalam filem Kasur. Filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyeteman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Jadi kita dah lanjutkan kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi okay, kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi. Juga dalam grup I, Senegal akan menentang Iraq juga pukul 3 pagi nanti. Tapi ramai yang nak tengok perlawanan antara Perancis dan juga Norway kan. Tapi yang paling best apa dia? Cape Verde akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Jadi ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini. New Zealand pukul 11 pagi nanti akan turun menentang Belgium. Juga pukul 11 pagi satu lagi perlawanan Egypt dan juga Iran. Semuanya kami bawakan dari RTM. RTM teman setia anda. Aid Hartanah bagian dalam hadir. Mantap bagian dalam eh? Zul kapan meniaga burger? Katanya setiap hari mendengarkan GBH. Biar betul Zul. Zul biar betul Zul. Kalau betul burger banjir satu untuk saya. Amy Bob Parker ada dari Parker. Yus WMC terus terjaga terus dari tidur dengan suara berhantu. Oi, Mat Big Ho Chef Mi dari Brunei. Kita ada siapa lagi? Khairul Azli, Nizam, Zana Nila, Faizal, Rukiah 65, Sang Rubinan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Adizam, Syam Nurin, Jiwang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu-dulu UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Sama-sama balik ke kampung. Pasir Mas panas tau. Oh, tak sama macam UK. Okay, Suami Grab, kita ada Berbatu Putih Izzah juga. Salizal, Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fankilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu. Dah lama tak layan GBH. Okay, Mizi 85, Mi Tepin. Ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramailah yang turut bersama-sama. Mutiara. Terus bersama Mutiara Delima. Mi Tepin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Masih hapian, kita sambil kabar manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng buruh hantu semua di seluruh negara. Saya kita dah putarkan tadi kan. Saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu-waktu begini 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu Menangis Tepi Bujuk Katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil semakin pagi, semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana kita nak jadi lebih baik ataupun tidak.
Jadi kita ambil pengajaran lah, ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis, bukan saja pengalaman pahit, banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman manis pun ada banyak pengajaran. Sungguh. Macam Ida Khairi kan, pengalaman tinggal di UK macam mana kan, sekarang dah balik kampung macam mana, duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu yang pertama, lagu yang pertama. Saya percaya ada kenangan melalui lagu ini, lagu daripada Allah Allahyarham Makcik Spin bersama dengan Siti Nurdiana. Lagu pertama dalam menangis tepi pun juga tel dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Dan terus layan Gemburuhan tu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

lagu ciptaan Wan Zul, lirik ulisi Kumpulan Sierra. Nyanyian juga Kumpulan Sierra. Di Badai Asmara membawa kita ke 1.55 minit pagi. Oh, sekejap je dah, ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah eh. Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu kan. Nak memasuki jam yang ketiga Nasional Gebrohan tu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apa pun pada saya lah jangkaan pertemuan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu, berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke 4 penjuru ke 6 penjuru ke, itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah, macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati eh? Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor adalah satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula eh? Masna Abdullah memberikan salam selamat pagi DJ Nasional FM katanya. Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM, katanya sedang menuju ke selatan Renova. Kita ada Rusdi, ada Fas Meter Sejati, Naitim Adi dari Pontian, Alin GBH dengan nasi ambangnya, ada Nuras, ada Isha Miana Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi, kita siapa lagi, Jun ni, kita ada Boy Tobing, Kasut Dah Buruk juga hadir, Jamal No. 7, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis, kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Gerik, kita ada Hazar, mantap. Tolonglah tipi-tipi like-nya, kasih laju, kalau dapat hari ini 1 juta pun cantik. Are You Sleeping hadir, Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata Are You Sleeping. Teringat lagu tu kan, Are You Sleeping, Are You Sleeping, Brother John. Okay, terima kasih yang hadir, pencinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan. Pemandu-pemandu Malaysia, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab. Bukan tanggungjawab pada keluarga saja. Di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa, kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur. 24 jam mereka ada sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main ya, jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa, padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okay, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Kalau pelamin dah musnah macam mana? Ada yang kata buatlah pelamin baru bang. Ingat senang ke? Terus layan Gemburuhan tu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama

kejutan isu graviti lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak buat macam mana kan? Nama pun percintaan, pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan. Semuanya perasaan itu kita rasa dalam sebuah percintaan. Pertemuan itu yang sangat-sangat indah, perpisahan yang menyiksakan jiwa. Tapi apapun perasaan yang kita rasa pada saat ini, terus bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ada kalanya ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, jadi teruskanlah berdoa. Dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Betul. Tak percaya, terus berdoa. Mudah-mudahan doa anda akan diperkenankan oleh Allah SWT. InsyaAllah. 2.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun menunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kaki-kaki bola dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dua perlawanan pukul 3 pagi nanti, kurang lebih setengah jam lagi. Sepak mula antara Norway bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Dan selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula, hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter, sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okay geng, semua okay. Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik Nursi Nasional yang berhantu Tokia. Ada dari Langkawi, Tokia. Ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina. Ini semua baru melaporkan diri. Nursirun Hazir dari Perlis. Ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuzo Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang. Ada siapa lagi? Azrina Mansur, DNSD, Mani dari Perlis, Jalina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora, Botak Bahau, Ida Halim, Zaida, Bungala Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin. Oh, ramai. Mujib juga turut bersama-sama. Makin bagi makin ramai ya yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk pan. Saya suka tau pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni. Mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, Abang Lori kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Boss Pack juga turut bersama-sama ya. Mujib katanya burger Bandar Baru Sentul. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S, persembahan Zairani.
yang terpisah cuma jasadmu. Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Dan Alif, saya Alif di sini. Untuk Nasional Kemurahan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Azida NS, Madison dengan Tika dan Suani ni. Dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan? Anda bertemu dengan saya dan saya juga tidak sendiri. Kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM. Geng-geng saya yang saya panggil geng-geng berhantu. Kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu, selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya peniaga-peniaga burger se-Malaysia, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis, dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod Pele dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari, merupakan penjaring termuda, dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis. Piala Dunia 1958 dan Pele juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama, dan beliau juga telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi, cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza, Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol. Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni, perlawanan baru ni, 2 gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, selamat pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio Rajman, Sitanggang, Mr. Awal, Carol, Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Suria Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalija, Insan. Insan tenang. Okay, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Ada yang nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okay lah, Hasdi dari salam dari Brunei. Mantap, pendengar di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Semakin pagi, semakin pagi, semakin ramai, alhamdulillah, yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Johari T, Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga terus hadir. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil tengok bola Piala Dunia 2026. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Junior 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Nyanyian daripada kumpulan Still Heart dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3.28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sejak jam 3 pagi ini. Meskipun penguasaan lebih kepada pasukan Perancis, kalau kita lihatkan Norway masih lagi mampu mengimbangi perlawanan. Namun begitu, pada ketika ini Perancis 2, Norway 1. Osmani Dembele pada minit ke-7 dan juga minit ke-20 menjaringkan gol untuk Perancis. Namun seminit selepas Osmani Dembele menjaringkan gol, Norway pula pada minit ke-21 Asgard merapatkan kedudukan. 70% penguasaan kepada Perancis. Satu lagi perlawanan antara Senegal dan juga Iraq, ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjaringkan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tepi bujuk katil limbang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melaporkan diri. Ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazri Zabaha, Yuswan Yusuf, Wan Spawi, Abang Lori, Pampapan, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Sahak, Airi Chome, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mio Riza juga terus bersama-sama baru melaporkan diri. Okay, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seperti biasa menangis tepi bujuk hati sebab saya nak berikan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu menerusi lagu-lagu koleksi 80-an ya. Dan lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak bawa anda kepada satu tempat di mana tempat anda dilahirkan. Mungkin anda akan teringat di mana tempat anda dilahirkan, di mana kenangan itu ataupun kehidupan anda bermula. Ini lagunya, terutamanya kepada perantau-perantau yang berada di perantauan, kan? Berita dari rantau daripada kumpulan Etiket untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Lagu komposernya adalah Siso. Hadir dengan cinta si Camar Putih. 41 minit pagi waktu ini. Lagu ini menutup tirai koleksi 80-an. Cukup untuk kita imbau kenangan. Tapi seronok juga sesekali kita imbau kenangan kan. Saya duk sembang-sembang dengan geng-geng berhantu di Live TikTok. Kita teringat zaman-zaman kehidupan 70-an, 80-an, 90-an. Meskipun tidak senang, kita bukanlah orang yang susah, bukan orang yang senang, tapi kehidupan kita rasa sangat-sangat bahagia kan. Terimbau kenangan-kenangan waktu zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Siang kita bergaduh dengan adik-beradik tu. Kita bergaduh kan, macam anjing dengan kucing lah. Selalu ibu dan ayah kita, awak ni macam anjing dengan kucing lah kalau dengan adik-beradik kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama, kita boleh makan bersama-sama sambil berebut-rebut. Itu yang kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Sukar untuk kita lupakan. Terasa macam nak kembali ke zaman itu kan. Dan satu lagi, dulu kalau kita nak tengok TV, nak tengok ataupun nak dengar radio, kena ada lesen tau. Lesen TV dan radio. Sambil-sambil tengok TV dekat rumah tu, saya ingat lagi waktu-waktu dulu, tengah tengok TV, ada orang datang, pegawai ya, untuk periksa lesen TV dan radio. Cepat-cepat kita sorokkan TV, sebab cepat-cepat kita sorokkan radio kita. Saya pun masih ingat lagi. Saya rasa ramai yang akan terimbau, akan teringat lesen TV dan radio tau, zaman-zaman dulu. Tapi saya tak sangka lah, bila saya dewasa, saya dapat bekerja di TV dan juga radio. Okay, keputusan separuh masa pertama antara Perancis dan juga Norway. Perancis 3, Norway 1. 3 gol ataupun hat-trick daripada Ousmane Dembele pada minit ke-7, pada minit ke-20 dan juga minit ke-32, menjadikan Perancis 3 dan Telo Askat menjadikan untuk Norway pada minit ke-21. Itu antara perlawanan dalam grup I. Dan satu lagi perlawanan dalam grup I juga juga telah pun tamat separuh masa pertama. Senegal 1, Habib Diarra menjadikan gol untuk Senegal. Iraq pula 0. Perlawanan yang dikuasai ataupun perlawanan hampir seimbang antara Senegal dan juga Iraq. Tetapi perlawanan yang saya jangkakan, perlawanan yang dikuasai oleh Perancis dengan penguasaan 62%, 38% untuk Norway. Manakala 14 percubaan oleh Perancis, 8 yang menepati sasaran, 4 dari Norway, 2 menepati sasaran. Okey, geng-geng bro hantu semua, okay. Strawberry coklat hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ida Carey juga turut hadir. Dia kata kembali lagi. Ada siapa lagi? Pak Uda, Pak Uda Johan. Terima kasih Pak Uda. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Hayati Arifin. Kita ada Syekh Mi, Abi Hashim, Mama Lita, Haji Gemok. Ada Nuri, Zulaika Azurin, Rose Mariam, Iskandar Han, Mak Tok, Trakas Jalanan. Ada Suratan Takdir, Ainur, Zajak Fakul Terengganu, Bunga Larangan. Oi, mantap. Semakin pagi semakin mantap yang hadir. Yang masih kekal setia masih juga ramai. CH ataupun Hida hadir. Bad SB baru siap kerja. Ramai yang tengah bekerja pada waktu ini kan. Tapi jangan mengular, itu yang paling penting. Ada Han yang juga turut hadir. Wajah kuning. Okay, jom terus sambung lagi menangis tepi bujuk katil menerusi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ini saya nak bawa anda waktu begini seperti biasa terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alkayanik, lagu ciptaan Himesh Rishamia, lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Exist dengan Janji Padamu. Ini lagu pada tahun 1993. Janji Padamu kan. Kita rasa bahagia sangat. Bahagia sebab kita melihat orang yang kita cinta itu tersenyum je kan. Walaupun hanya boleh melihatnya dari jauh je. Lagu itu membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Ramai juga yang dah bangun pagi, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, Sarawak, di Kepulauan Riau. Waktu subuh masa awal di sana. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil tengok bola sepak Piala Dunia pada ketika ini di saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Okey, tak lama lagi kita nak memasuki bulan Julai. Lepas bulan Julai kita masuk bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi apakah tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026? Temanya adalah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Dan logo Malaysia Madani pula masih lagi dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan pada tahun ini. Dan tema berkenaan sebenarnya mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni. Jadi fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan sahaja hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kena ingat baik-baik kalau ada orang tanya tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini apa dia? Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Atuk Terakus, salam GBS hadir, mantap Atuk Terakus. Salam dari Papua. Terima kasih laporan di Papua. Henry Hen, Abang Terakus dari Kuching hadir, mantap. Mai juga katanya salam tahajud. Ada juga Angah Ri, juga Abang Lori melaporkan diri. Rozana Rahim, Syarizal katanya dalam perjalanan nak ke Terengganu ni. Doakan kami, ya insyaAllah. Mudah-mudahan selamat sampai. Hemah Sri Bunga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Layan terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Selas dengan hati Kian Teluka membawa kita ke 5.3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Lagu itu tadi menutup tirai menangis di tepi bucu katil. Okey, tamat perlawanan Perancis 4 Norway 1. Itu perlawanan dalam grup I. Satu lagi perlawanan dalam grup I juga, Senegal menang mudah membelasah Iraq dengan 5-0. Okey, jangan lupa pagi ini jam 8 pagi satu lagi perlawanan yang saya jangkakan menarik antara Cape Verde menentang Arab Saudi dan juga Uruguay akan turun menentang Spanyol jam 8 pagi. Dua lagi perlawanan akan kami bawakan secara langsungnya di TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026, 11 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 pagi, Labuan 4.54 pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53, Kuala Terengganu, 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Baru Johor 5.47, Bandar Raya Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak juga 5.53 pagi, Johor Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangan Polis 5.51 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Nasir Aziz dengan tajuknya Fadilat Membaca Al-Fatihah. Fadilat Membaca Al-Fatihah, sangat-sangat besar fadilatnya. Jadi sama-sama kita dengarkan dan rakaman raudah di Masjid Riyadhus Solihin Shah Alam Selangor. Jom sampai kita menunggu raudah 5.15 pagi, kita juga di jam yang terakhir kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat mendamaikan jiwa anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 Nasional Game Buruh Hantu. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Black Hanifah dengan tajuknya Hijab Rindu. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

kekasih-kekasih persembahan intim bersama dengan Dami membawa kita ke 5.38 minit pagi. Ramai yang menantikan perlawanan seterusnya Piala Dunia untuk 2026 Cape Verde mendatang Arab Saudi tepat jam 8 pagi nanti. Juga satu lagi daripada kumpulan H, Uruguay akan turun menentang Spain juga pukul 8 pagi. Jadi jangan lupa terus tonton RTM. Kita semarakkan, kita sorak bersama-sama bersama dengan RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kita mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Alhamdulillah ramai, ramai yang hadir. Di saat-saat akhir ini pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ terutamanya. Rita Rozaya, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi. Jadi bagi kawasan yang dah dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Untuk pagi ni, senyum-senyum selalu. Hari Sabtu yang berbahagia. Janganlah ketat sangat muka tu. Saya tahu ramai yang dah lama tak tersenyum manis kan. Senyuman anda, cuba anda tengok dekat cermin. Senyuman anda sememangnya manis, diciptakan oleh Allah SWT. Jadi senyum-senyumlah selalu. Pagi ini kita berikan senyuman kepada keluarga kita, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, mungkin kepada kawan-kawan kita di tempat kerja, insyaAllah ya. Senyum-senyum selalu. Walaupun dugaan yang kita ada, walaupun hati kita tengah bersedih, kita senyum je selalu, supaya kita tutup kesedihan diri kita. Kadang-kadang bila kita tunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, kesedihan itu pula jadi bahan bualan. Kesedihan itu menjadi ataupun dikata orang. Kita sedih dikata orang, kita gembira pun dikata orang. Jadi yang paling penting kita senyum-senyum, kita buat-buatlah gembira depan kawan-kawan kita, supaya kita dapat tutup segala kesedihan yang ada ya. Terima kasih geng-geng berhantu. Pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk nasional hujung minggu, anda akan bertemankan dengan Hazel pula pagi nanti. Hazel akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 12 tengah hari. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada kawan-kawan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan segmen masing-masing. Jadi dengarkan 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya. Dua secara mainstream, dua di atas talian ataupun dalam talian. Kemana saja anda pergi, pastikan RTM terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Geng-geng berhantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram dan juga apa jua media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan ya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: akan dengar radio paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz, serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Pelis Maju. Hari ini Sabtu 27 Jun 2026, 11 Muharram 1448 Hijriah. Pagi ini akan bersiaran bersama dengan saya, Ferozan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saroji Hafizah, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Palampau. Untuk perhatian anda, sementara tadi pada pukul 5.52 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, waktu terbit matahari 7.06 minit pagi, waktu solat fardu zuhur 1.24 tengah hari, asar 4.50 minit petang, maghrib 7.38 minit malam, serta isya 8.54 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca pada setiap pagi, kita tadabbur, mudah-mudahan memberi suatu petunjuk kepada kehidupan kita mudah-mudahan. Dan insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi bacaan kita tentang surah Al-Baqarah, dan pagi ini kita akan baca ayat 17 hingga ayat 20 surah Al-Baqarah yang masih lagi dalam juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 17, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Allah kata perumpamaan ataupun perbandingan hal mereka. Hal siapa ni? Ayat ni hak kita baca sekarang ni ialah ayat yang masih lagi membicarakan tentang golongan munafik. Jadi perbandingan hal mereka itu golongan munafik ni, Tuhan kata kamasalil ladzi istauqada nara, samalah seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma hawlahu, dan apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya itu. Zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya menerangi mereka. Watarakahum fi zulumatin, dan dibiarkan mereka dalam keadaan gelap gelita. La yubsirun, dalam keadaan tidak dapat melihat pun. Apa makna ayat ni sedang pendengar sekalian? Allah nak cerita tentang perumpamaan bagaimana api ini sebagai cahaya. Seolah-olah orang munafik ni dah masuk Islam dah. Cahaya tu cahaya hidayah yang mereka dapat. Tetapi apabila mereka berpura-pura tentang Islam, lalu Allah padamkan api itu. Jadi bila Allah padamkan api itu, maka mereka ditinggalkan dalam keadaan kegelapan. La yubsirun, pada ketika tu mereka tak boleh tengok lah. Pada ketika tu mereka tak dapat ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pada kuliah yang lalu saya sebut tentang hidayah ini kita kena cari. Kan sebab tu antara doa yang Nabi ajak ketika doa witir. Kan bila kita solat witir, ada qunut witir, Allah ajak kita bacalah doa sebagaimana Hasan bin Ali cucu Nabi, dia kata tok wan dia, maksud Nabi lah ajak dia. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Saya nak sebut hak awal itu, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku, ya Allah, sebagaimana engkau beri petunjuk kepada mereka. Maksudnya petunjuk itu kita doa, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Tetapi kena ada usaha daripada kita sendiri. Sebab kita tengok golongan munafik ini yang dapat cahaya, dapat api cahaya tu dah dapat dah. Tuhan padam dengan sebab apa? Sebab tabiat mereka sendiri. Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan yang mana mereka tak boleh tengok dah. Ayat 18 Tuhan cerita sebab apa jadi macam tu? Summun, mereka tu tuli, Tuhan kata. Tuli ni bahasa kita pekak samalah. Maksudnya mereka tu pekak tu, maksudnya mereka tu berbuat tak dengar. Tuhan sebut perumpamaan pekak ni nak cerita mereka ni tak dengar, ataupun mereka ni sengaja berbuat tak dengar. Jadi Tuhan kata mereka ni pekak lah. Bukmun, dan mereka ini bisu, tak mau cakap benda yang benar. Umyun, dan mereka buta. Allahu Akbar. Bila manusia ada tiga tabiat ni dalam keadaan panca indera dia lengkap elok, tetapi dia sengaja buat-buat tuli, dia sengaja buat-buat bisu, dan dia sengaja buat-buat buta kebenaran depan mata dia, fahum la yarji'un. Allah kata dengan keadaan tu mereka tak dapat patah balik kepada petunjuk Tuhan. Wala'ayazubillah. Kemudian ayat yang ke-19 Tuhan kata au kasayibin minas sama'i fihi zulumat, dan perumpamaan yang lain Tuhan kata bandingan seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan zulumat, dengan gelap gelita, wara'dun, dan guruh, wabarq, dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq, lalu mereka sumbat jari itu masuk dalam telinga, tak mau dengar suara petir kerana mereka takut mati. Apa maksud di sini? Ada pelbagai pandangan dalam kalangan ulama tafsir. Antara pandangan yang cantik untuk saya cerita kepada sinar pendengar sekalian ialah bagaimana petunjuk Tuhan ni ibarat macam guru.
Bukan, maksudnya punya. Nak cerita bukan setakat guru dengan ada kilat, dengan cahaya. Seolah-olah punya petunjuk Tuhan ni jelas sampai tahap macam tu. Tiba-tiba orang hak munafik ni, dia boleh ambil sesuatu tutup dalam telinga dia. Punya tak mau dengar. Hazaral maut, takut mati. Allahu Akbar. Nak cerita kepada kita sidang pendengar sekalian, petunjuk Tuhan ni sangat jelas sebenarnya. Sama ada kita nak ambil dia sebagai petunjuk ataupun kita tak ambil, Tuhan bagi pilihan kepada kita sidang pendengar sekalian. Tuhan kata wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Maksudnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan ayat yang terakhir untuk kita bicara pada pagi ini, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Allah kata hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menerangi mereka dengan cahaya, mereka berjalan dalam cahaya. Apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bengongnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, Allah kata nescaya dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Apa makna dia? Kalau kita tengok terjemahan di sini, Allah kata walau syaa Allah, Allah kata kalaulah Allah nak, Allah kata la zahaba bisam'ihim, Allah boleh hilangkan terus pendengaran mereka. Wa absarihim, begitu juga Allah hilangkan terus penglihatan mereka. Maksudnya nak cerita kuasa Allah, Allah masih bagi telinga kat depa, Allah masih bagi mata dekat depa dalam keadaan penuh dengan kita kata sejahtera. Boleh guna mata, boleh guna telinga untuk petunjuk Tuhan. Dan Allah tutup ayat ni, Allah kata innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa memberi petunjuk kepada kita, dan kita juga sentiasa menjadi petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga pagi 102.9 MHz Plesa FM serasi dengan ku. Hai, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi dah pagi ni eh. Hari Sabtu 27 Jun 2026, 11 Muharram 1448 Hijri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua sahabat-sahabat saya yang mendengarkan 102.9 MHz serasi dengan ku? Langsung eh. Ini dari Kompleks Biaran Tengku Saiputra. Jom kat sini geng, teman anda hingga pagi 6 jam 10 pagi lah. Bersama dengan rakan pendulum jurutera teman saya Saroji dan juga Hafizah pagi ni di Kompleks Biaran Tengku Saiputra. Dan kawan-kawan saya bertugas di Palang Pau di sana. Selamat pagi juga untuk anda dan semua yang mendengarkan Plesa FM, tak kira di mana juga anda berada. Selagi boleh dengarkan secara online di RTM Klik, frekuensinya 102.9 MHz. Alhamdulillah. Kita harapkan hari ini perjalanan kehidupan kita insyaAllah dipermudahkan segalanya. Hari-hari Sabtu pula tu, yang bercuti tu sahabat bercuti, yang bertugas sahabat bertugas, yang masuk syif pagi pukul 7 dah pun berada di tempat kerja anda nak mulakan tugasan, insyaAllah semoga dipermudahkan segalanya. Alright, terus setia tau 102.9 MHz Please FM.

Okey, Plus FM sentiasa dekat dengan anda. Geng, macam biasa, 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi. Kemudian kembali semula ke Plus FM, okey? Terbang, terbang tinggi, geng. Awak.

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan, di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan, sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak itu. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi pendekatan, bagaimana mereka boleh operationalizekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah menjadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada, dan mereka akan membuat apa ni, refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan, kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitulah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Maknor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumiputera disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerjaan itu akan membimbing syarikat Bumiputera berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerjaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, hari bekerja hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan, sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Sepanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti. Diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Ekspor mengesahkan loji nuklear Bezhnev di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
5: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
6: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
7: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
6: Topik ringan.
8: Where sports meet science.
6: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
9: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
6: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
10: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
11: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
12: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
10: Maksudnya
11: lensa minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
13: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
10: Oh. Nah,
13: dia bagi.
11: Semestinya hanya di TV OK.
14: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
6: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
15: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Amin. Alright, 102.9 MHz Place FM. Selamat pagi-pagi lah kau-kau semua yang baru je join saya di Place FM ni. Macam nak kongsi dulu lah berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca lah sekitar lagi Perlis hari ni. Yang ni anda boleh tengok tahu melalui laman web resmi ya, Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia, ataupun ada download by cuaca lah. Kalau tengok dekat sini kan, ramalannya pagi ni ribut petir di kebanyakan tempat. Pagi tadi ada guru-guru sikit. Situasi agak-agak mendung-mendung, sejuk gitu kan. Petang ribut petir di kebanyakan tempat kawasan pedalaman. Malam pun hujan ya di kebanyakan tempat lah kawasan pedalaman. Kalau ikut hari ni, ramalannya pagi, petang, malam hujan lah. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius lah. 2-3 hari ni terasalah apa ni, sejuk-sejuk sikit kan. Walaupun ada hangat-hangat juga. Ada bahan-bahan panas juga . Jaga kesihatan anda. Musim ini ada yang batuk sesema. Saya pun sama juga batuk sesema juga . Jaga kesihatan kita. Dapatkan rawatan yang betul, InsyaAllah. Makan ubat. Itu dia cara-cara dia, InsyaAllah geng. Terus setia, kejap lagi kita nak kongsikan apa yang dibuatkan dalam iakbar. Dan jangan lupa untuk ikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026 nanti . Saya akan kongsikan dengan anda. Tunggu Place FM serasi dengan ku.

Alright gang, kita nak kongsi sikit lah berita sukan eh. Ini dibuatkan juga dalam akhbar hari ini. Nanti selepas berita Pilihan FM juga saya akan kongsi lagi lah lebih panjang berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Dan seketika itu anda boleh tengok juga dekat Sukan Plus pagi ni berkenaan dengan FIFA World Cup 2026. Okey, dalam sinar ini berkenaan dengan Mesir diambang kelayakan Iran wajib menang. Ini pertembungan di antara Mesir dan Iran dalam kumpulan G Piala Dunia 11 pagi waktu Malaysia hari ini dijangka menjadi aksi penentulah nasib kedua-dua pasukan kepusingan kalah mati. Mesir hadir dengan kelebihan selepas mengutip 4 mata daripada 2 perlawanan termasuk kemenangan 3-1 ke atas New Zealand serta keputusan seri 1-1 menentang Belgium. Keputusan itu meletakkan Faroes di kedudukan terbaik kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri untuk mengesahkan tempat ke peringkat seterusnya lah. Iran berada dalam situasi lebih genting apabila masih belum mencatat kemenangan selepas seri 2-2 dengan New Zealand 0-0 menentang Belgium. Skuad kendalian Amir Galilon itu perlu menang ke atas Mesir. Ini bagi memastikan peluang kepusingan kalah matilah, tidak bergantung kepada keputusan lain lah. Jadi Mesir akan digerakkan oleh Kapten Mohamed Salah bersama Omar Mamous. Manakala Iran mengharapkan ketajaman Mehdi Taremi di barisan serangan. Perlawanan dijangka seimbanglah dengan Mesir lebih menguasai permainan. Ini manakala Iran mengharapkan disiplin bertahan, serangan balas pantas untuk mencipta kejutan lah . Dalam kumpulan yang sama juga, Belgium turut mengekalkan peluang menjadikan setiap mata semakin kritikal menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Ini dimuatkan dalam Al-Akhbar pagi ini, boleh baca. Argentina tetap hebat di mata Messi. Ini jurulatih Jordan Jamal Salami teruja menamatkan penampilan sulung pasukannya pada Piala Dunia dengan menentang juara bertahan Argentina. Walaupun Lionel Messi dijangka memulakan perlawanan di bangku simpanan hari ini, Jordan tewas dalam dua aksi awal kumpulan di J di tangan Austria dan juga Algeria, sekaligus tidak lagi berpeluang mara kepusingan 3-2 terakhir lah. Walaupun masih berbaki satu perlawanan, kami tidak tahu apa yang akan berlaku, apa yang dilakukan oleh jurulatih Argentina terhadap kesebelasan utamanya, tetapi siapapun pemain yang pernah diturunkan, pasukan itu luar biasa. Setiap pemain memang layak berada di dalam skuad berkenaan lah. Mereka semua mengimpikan untuk memenangi Piala Dunia. Tak kira siapa pemainnya, membawa impian seluruh pasukan Argentina. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Anda boleh baca juga lah. Dalam Metro ni banyak lagi berita sebenarnya, saya kongsikan sebahagian lah. Kemenangan istimewa buat Dash Tam. Ini dimuatkan juga di Fox Sports. Ini pemain Perancis mahu melakukan sesuatu yang istimewa bagi menunjukkan sokongan kepada pengendalian mereka, Dixa Dash Tam. Ini selepas kematian ibunya dan mereka berjaya melakukannya menerusi kemenangan 4-1 ke atas Norway. Ini penolong pengurus Perancis Gay Stephen berkata seluruh pasukan menzahirkan sokongan penuh kepada Deschamps yang pulang ke tanah air untuk menghadiri upacara pengemuan isteri ibunya. Dah tentulah semua fikiran saya tertumpu kepada Didier. Saya akan berhubungi kemudian dan kami semua gembiralah kerana dia akan kembali bersama pasukan tak lama lagi dan dia akan berada di sesi latihan petang esok. Tanpa kehadiran Deschamps di bangku simpanan, Perancis tetap cemerlang apabila membenam Norway hasil hat-trick babak pertama Ousmane Dembele. Ini selain gol lewat masa kecederaan yang dijaringkan oleh Desire Dose. Ini dimuatkan juga dalam akhbar Sinar. Anda boleh baca kat sana lah. Nanti selepas berita Police FM, saya akan kongsikan sorotan terbaik semalam dan juga hari ini, geng. Itu dia, cara-cara dia. Okey, macam biasa, 8 pagi berita Police FM akan ke udara. Kemudian kembali semula, okey? Tunggu tau.